0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: Pemandangannya bagus ya?
1: Bagus. Tapi buat apa pemandangan bagus kalau bentar lagi mati?
2: Bukannya kita tuh harus menikmati hidup ya, selagi ada kesempatan.
1: Aku udah menjauhi diri dari orang-orang.
2: Nanti kalau kita udah di surga, terus kita sama siapa dong? Kalau selama hidup kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Hai Sobat Bahana, hai anak muda mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting, untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.
2: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
3: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
2: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
3: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho sabentar. Ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50-70% saka tabur, Pak.
2: NPK Tablet KCC Astro, kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
5: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngicu, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrik, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
6: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Balik Sobat Bana bersama Bila di pagi hari ini diajak ngopi spesial gitu. Di pagi hari ini Bila akan ngopi Sobat Bana dari jam 6 tadi sampai nanti jam 8 gitu. Nah, sesi pertama tadi Bila udah selesai ngobrol sama Bana semuanya gitu. Nah, Bila tadi udah ngobrol banyak sekali Sobat Bana tentang hari ini gitu. Tentang sekolah dan aktivitas di pagi hari ini, mungkin Bana di pagi hari ini sudah aktivitasnya atau di pagi hari ini sudah aktif kembali gitu, atau ada juga yang masih berlibur gitu. Selamat berlibur dan selamat memulai aktivitasnya kembali Sobat Bana. Nah, Sobat Bana di pagi hari ini tadi Bila udah membahas beberapa faktor gitu tentang yang mempengaruhi kenapa gitu tingkat anak putus sekolah itu masih tinggi, padahal peraturan di sekolah itu sekarang sudah diperketat, atau mungkin hak dan kewajibannya sudah diperjelas kembali ya sekolah, ya Sobat Bana, karena wajibkan seluruh anak di Indonesia sekolah untuk mendidikan gitu Sobat Bana. Tapi apa aja sih faktor gitu, selain tadi ada faktor mungkin mental anak tersebut gitu, faktor finansial atau ekonomi ya gitu ya. Nah, pastinya faktor-faktor ini juga mempunyai solusi nih Sobat Bana. Tapi dari Bila ini penasaran sama faktor mental anak. Nah, faktor mental anak ini mungkin kalau dibedah gitu Sobat Bana, itu banyak sekali kenapa, pertanyaan kenapanya gitu Sobat Bana. Mungkin gitu, satu karena peraturan di sekolah yang menurut anak tersebut gitu membuatnya malas, membuatnya tertekan gitu Sobat Bana. Padahal gitu aturan di sekolah itu juga jelas Sobat Bana untuk karakter sebuah siswa atau seorang siswa gitu Sobat Bana. Kalau selain peraturan di sekolah, mungkin ada lagi faktor lingkungan gitu Sobat Bana, atau pergaulan anak tersebut yang mungkin pergaulannya di rumah itu pergaulan yang cukup kurang baik gitu Sobat Bana, pergaulan yang mungkin mempengaruhi dia bisa malas-malasan gitu, atau mungkin biasa juga pergaulan di sekolahnya yang kurang baik menjadi korban bullying gitu Sobat Bana. Itu kan juga berkaitan dengan mental ya Sobat Bana. Nah, itu juga bisa menjadi faktor anak tersebut bersekolah atau malas belajar kembali Sobat Bana. Nah, selain gitu, selain faktor ekonomi, faktor mental yang mungkin tidak terlihat nih Sobat Bana, faktor mental mulai dari malas bersekolah, bullying, ada lagi mungkin Sobat Bana tahu gitu, boleh banget cerita sama boleh ya Sobat Bana. Selain itu apalagi sih Sobat Bana, karena banyak sekali faktor yang mungkin tidak semua orang itu lihatnya gitu Sobat Bana, tapi tiba-tiba itu dampaknya besar sekali gitu, apalagi untuk anak yang harusnya anak tersebut menempatkan atau bersekolah tidak malas-malasan gitu Sobat Bana, tapi anak tersebut tidak kuat gitu, tidak bisa mengontrol dirinya atau menyemangati dirinya lagi untuk bangkit gitu Sobat Bana. Nah, itu juga pasti ada faktornya, entah itu tidak ada semangat lagi atau mungkin malas-malasan gitu Sobat Bana. Nah, itu juga faktor-faktor yang mungkin anak tersebut putus sekolah nih Sobat Bana. Padahal ya Sobat Bana, sekolah itu sangat penting juga. Tapi ada juga opini yang bilang gini, kalau sekolah itu gak terlalu penting karena ujung-ujungnya kerjaan juga itu-itu aja gitu, di pabrik atau yang lain juga itu-itu aja gitu Sobat Bana. Itu juga ada Sobat Bana. Tapi sebetulnya sekolah itu selain mendidik kita, memberikan kita sebuah ijazah gitu sebetulnya yang kita butuhkan untuk melamar bekerja, dan memang tujuan hidup manusia atau seseorang yang sudah lulus sekolah itu bekerja gitu sebetulnya. Sekolah itu juga memberikan kita karakter, atau membangun karakter kita semua, membangun karakter anak-anak bangsa gitu sebetulnya. Mendisiplinkan atau membentuk karakter itu sebetulnya yang paling utama gitu. Pengalaman atau mungkin ilmu dalam kehidupan, selain ilmu dalam pelajaran gitu Sobat Bana, ilmu dalam karakter anak-anak bangsa yang harus dibangun itu juga penting banget Sobat Bana. Jadi mungkin kalau di sekolah ya, itu pasti juga merasakan bagaimana saat dinasehati Bapak Ibu Guru, bagaimana saat ditegur Bapak Ibu Guru, saat kita membuat salah atau pakaian yang tidak rapi, atau saat razia seperti itu Sobat Bana. Nah, itu juga bagian dari kedisiplinan karakter murid ya Sobat Bana. Nah, di sekolah itu juga melatih kita untuk membangun atau membentuk hal itu Sobat Bana. Nah, dari tidak hanya untuk ketemu saja dan setelah lulus kita akan bekerja gitu. Saat bekerja kita juga membutuhkan karakter itu sebetulnya Sobat Bana. Itu sangat butuhkan sekolah itu, karena mungkin bekerja kita harus disiplin, kita harus
api gitu. Jadi semua hal kecil di sekolah yang tidak kita perhatikan gitu sobat malas sebetulnya sangat penting gitu. Nah mungkin anak-anak yang malas bersekolah karena faktor-faktor mental

mau putus sekolah hanya karena anaknya itu malas-malasan dan gak tahu, ayah bundanya pun gak tahu kenapa malasnya ini, kenapa gitu. Pastinya juga ada sebab akibatnya, sobat penasub. Pastinya juga ada faktornya kenapa anak ini sekolah dan malas belajar lagi gitu. Nah, bisa banget ayah bunda itu dibiasakan untuk buka pada putra-putrinya ya sobat Buana. Pastinya yang masih bersekolah mungkin bisa ditanyakan kenapa gitu kalau pulang sekolah murung atau pulang sekolah diam aja gitu. Nah, sobat Buana juga ini bisa menjadi pelajaran atau pengalaman di sobat Buana kalau gitu. Sekolah itu nggak hanya ngerjain PR aja sobat Buana. Nggak aja ngerjain PR, sekolah ngumpulin dapat nilai nggak hanya itu. Juga harus membentuk karakter seorang anak gitu agar lebih baik lagi, agar bisa disiplin, agar tidak terpengaruh, gampang terpengaruh lingkungan negatif gitu sobat Buana. Jadi harus betul-betul diperhatikan gitu ya sobat Buana. Sobat Buana yang pagi hari ini punya opini atau cerita gitu tentang mungkin menghadapi bagaimana sih menghadapi anaknya sekolah tuh murung dan kita nggak tahu kenapa gitu sobat Buana. Entah itu dapat nasihat dari gurunya atau berantem sama temen gitu. Tipsnya pasti mengajak anak tersebut bercerita gitu ya sobat Banana. Selain itu apalagi sobat Banana yang bisa membuat anak itu malas bersekolah atau akan beresiko putus sekolah sobat Banana, selain faktor-faktor tersebut, bila sudah obrolin sama sobat Banana semuanya boleh banget di spill di 085454545 atau boleh langsung kalau mau obrol sama Bilan sobat Banana langsung aja calling-calling di 085454545. Sobat Buana, bila akan kembali lagi sobat Buana setelah yang satu ini. Pastinya nanti akan bawa informasi lagi gitu.

0: 决定。
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
5: Hai.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih, bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.

Kembali lagi di 104,5 Wahana Radio Edukasi dan Hiburan. Sobat Wahana kembali bersama Bila gitu ya di pagi hari ini di ajang ngopi special in. Bila udah nemenin Sobat Wahana dari tadi jam 6 sampai ini udah hampir setengah 8 dan masih ada waktu sekitar 30 menit ya Sobat Wahana. Untuk nemenin Sobat Wahana semuanya di pagi hari ini. Sobat Wahana pagi hari ini bagaimana kabar Sobat Wahana dan di SPS Radio yang baru bergabung gitu. Selamat bergabung semuanya dan selamat pagi. Topik hari ini yaitu semakin ketat peraturan di sekolah itu semakin ketat ya Sobat Wahana. Tapi kenapa angka putus sekolahnya itu semakin gitu. Ini jadi pertanyaan ya Sobat Wahana. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi gitu. Nanti bila udah berbicara tentang beberapa faktor yaitu faktor mungkin mental anak dan mental anak ini juga berpecah menjadi faktor yang mungkin apa aja sih yang bisa menyerang mental anak itu gitu. Ada lagi faktor ekonomi, ada lagi juga mungkin faktor lingkungan Sobat Wahana. Ini juga sangat-sangat tapi kalau faktor ekonomi Sobat Wahana solusinya gitu. Kalau ada suatu masalah nggak mungkin nggak ada solusinya ya Sobat Wahana. Nah solusinya mungkin pemerintah bisa memperluas beasiswa atau bantuan untuk rakyat yang tidak mampu gitu Sobat Wahana. Nah bisa dibilang seperti itu ya sebenarnya bisa memperluas beasiswa apalagi gitu. Biasanya sebabnya banyak sekali prestasi-prestasi atau anak yang tidak terlalu terlihat gitu Sobat Wahana karena mungkin finansialnya. Tapi ternyata dia itu berprestasi Sobat Wahana. Nah ini mungkin digali lagi oleh pemerintah gitu atau pihak bersekolah gitu untuk berikan prestasi beasiswa gitu Sobat Wahana, memperluas beasiswa gitu, membantu anak-anak untuk dengan prestasinya atau minat dan bakatnya gitu. Nah selain itu ada lagi faktor mental Sobat Wahana. Mungkin kalau faktor mental yang pertama ada mungkin malas karena peraturan di sekolah sekarang seperti gitu Sobat Wahana. Tapi menurut Sobat Wahana sendiri itu juga ada solusinya Sobat Wahana. Contohnya gitu memberikan edukasi atau penjelasan kepada anak tentang gimana sih menghadapi atau mana sih kita harus menyikapi gitu beberapa peraturan di sekolah yang mungkin gitu itu karena kesalahan kita sendiri apalagi sebagai siswa atau anak gitu. Mungkin nggak ditegur kalau nggak ada kesalahan gitu. Itu mulai dari kerapian seragam, kerapian rambut atau sekedar mungkin kesalahan kecil gitu Sobat Wahana. Nggak mungkin bapak ibu guru itu tidak menegurnya gitu. Nah pastinya menegur ada sebab akibatnya Sobat Wahana. Karakter siswa itu sendiri, bagaimana siswa itu bisa berkembang, bisa lebih baik lagi, bisa mempunyai positif gitu Sobat Wahana. Dan pasti anak itu hanya perlu edukasi atau mungkin latihan khusus gitu untuk menjelaskan maksud dari beberapa peraturan itu dibuat. Jadi nggak hanya menyimpulkan peraturan gak jelas dan membuat dia malas-malasan belajar dan bersekolah lagi. Ada lagi mungkin Sobat Wahana faktor mental dari bullying gitu Sobat Wahana. Mungkin anak itu merasakan perundungan atau beberapa temannya yang negatif gitu Sobat Wahana. Yang mungkin dikatakan bullying. Nah zaman sekarang itu banyak sekali Sobat Wahana. Entah itu dari langsung gitu bullying secara langsung di sekolah ataupun di media sosial. Nah itu juga bisa mengaruh gitu. Tanpa kita lihat, tanpa kita sadar, tanpa semua orang tahu gitu. Yang merasakan itu kita gitu ya Sobat Wahana. Itu ternyata bullying di media sosial gitu. Itu orang tua yang mungkin jarang memantau gadget atau pergaulan anaknya dan itu tidak akan tahu Sobat Wahana. Taunya anaknya itu malas bersekolah lagi, malas belajar lagi gitu aja. Nah itu peran orang tua di situ Sobat Wahana untuk menanyakan bagaimana kabar anaknya, bagaimana keadaan anaknya, keadaan mentalnya mungkin, atau keadaan pergaulannya di sekolah ataupun di media sosial itu bagaimana. Itu solusinya Sobat Wahana. Mungkin untuk guru dan orang tua bisa mendekat kembali gitu bersama anak, didekatkan lagi mungkin chemistry atau kekeluargaannya ya Sobat Wahana, untuk memberikan perhatian lebih, perhatian khusus tuh untuk anak-anak yang mungkin berisiko akan putus sekolah gitu. Terus Sobat Wahana, lagi apa lagi sih solusi atau faktor gitu yang mempengaruhi anak tersebut sekolah gitu, langsung diceritain sama Bila atau di share opininya di 08 5 5

Thank you.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Dit, Dito.
2: Apaan sih, Pak?
1: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
0: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
0: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana, kan?
0: Iya.
2: UKT-nya murah, kan?
0: Oh, jelas. Loh, kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas!
0: Untidar, unggul berbudaya.
4: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi, nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya, untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.

0: Di bahunya.
1: Okay. Aku lihat sih.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Buana, mungkin dari obrolan kita sama sobat tadi sampai dari jam 6 sampai 8 ini tuh, bisa disimpulkan kalau mungkin faktor-faktor, beberapa faktor yang disebutkan lagi untuk anak sekolah ya sobat Buana, biar tidak beresiko putus sekolah gitu. Pastinya orang tua, siswa, dan guru gitu perlu memperhatikan siswa tersebut atau anak tersebut gitu ya sobat Buana. Perlu diberikan perhatian khusus, diberikan ruang untuk bercerita, juga berikan edukasi gitu. Nah, untuk guru dan orang tua mungkin bisa lebih dekat lagi dengan siswanya, bisa berkomunikasi lagi lebih dekat gitu ya sobat Buana. Lah, jangan malas-malas bersekolah sobat Buana, karena gitu kita tidak tahu perjuangan orang yang tidak punya kesempatan untuk menempuh sekolah gitu ya sobat Buana. Pastinya sobat Buana, dari semua yang dialami, dari semua peraturan atau beberapa hal yang berkenan sobat Buana untuk siswa yang menjadi malas sekolah atau bersekolah, itu faktornya gitu. Artinya itu juga ada sebab akibatnya gitu sobat Buana. Orang tua tugasnya sangat penting ini sobat Buana, mengedukasi ataupun membuat anaknya itu bisa bercerita dan anaknya bisa mengungkapkan gitu perasaannya, apa sih sebenarnya jadi pada mental atau apa sih yang sebenarnya terjadi pergaulan atau temannya gitu. Sobat Buana boleh banget ya sobat Buana kalau mau berkomentar atau beropini itu sobat Buana langsung aja di 0845. Tapi sobat Buana, sayang sekali sesi ngopi spesial sama Bila di pagi hari selesai udah namain sobat di jam 8 ini gitu. Sobat Buana bilangin lagi besok ya sobat Buana, akan bawa informasi yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Gaji ke-13 PNS dan pensiunan ini cair mulai 2 Juni 2026. Sobat Bana, pencairan gaji ke-13 bagi PNS dan pensiunan ini akan dimulai 2 Juni 2026. Pemerintah memberikan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara atau ASN, TNI, Polri, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, hingga para pensiunan. Buat Bana, seperti dikutip dari okzone.com hari ini, menurut Menteri Keuangan Purbaya, gaji ke-13 PNS ini langsung ditransfer ke rekening penerima manfaat secara bertahap. Aturan kebijakan pembagian gaji ke-13 PNS melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara dan pensiunan dan juga penerima pensiun serta penerima tunjangan dan dipertajam lewat aturan teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026. Sobat Bana, namun Purbaya masih enggan memaparkan rincian total pagu anggaran belanja pegawai yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk komponen gaji ke-13 tahun ini. Sementara itu Sobat Bana, PT Taspen Persero ini bakal menyalurkan pembayaran gaji ke-13 dan juga tunjangan tahun ini bagi para pensiun mulai Selasa 2 Juni 2026 melalui 46 mitra bayar yang tersebar di seluruh Indonesia. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Ketemu lagi bareng Adira Bana yang udah siap banget nih untuk kembali menemani Sobat Bana. Lakukan aktivitasnya lagi setelah libur 2 hari kemarin gitu ya. Nah, mungkin hari kejepit sih, soalnya sudah besok udah libur lagi. Tetap semangat apapun nih kondisinya, tetap semangat juga apapun yang mesti dihadapi pagi hari ini. Dan Dila bakal memberikan semangatnya juga lewat ngopi spesial untuk edisi hari ini Sobat Bana Jumat 29 Mei ya, selama 2 jam sampai di jam 10 pagi nanti. Seperti biasa, Lila punya satu topik yang bisa kita obrolin bareng-bareng pagi hari ini. Ini tentang, ini Sobat Bana, semakin ketat sekolah, tapi ternyata kenapa ya masih banyak anak yang putus sekolah gitu. Kalau menurut kamu, ini kira-kira penyebabnya apa? Oke, kita tunggu di sini, udah dibuka nih kesempatannya untuk berbagi pendapatnya. Kalian juga, Lila buka lainnya untuk yang pengen berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu dan di share di Ngopi Spesial. Yang pasti selain berbagi informasi, bisa kasih pendapat, Sobat Bana juga bisa banget dapetin beberapa info dari kita ya, terutama info catatan sejarah hari ini.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah, Sobat Bana, ternyata Badan Gizi Nasional atau BGN ini memberhentikan operasional 4.581 SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ya. Nah, kira-kira apa nih penyebabnya Sobat Bana? Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi ini sampai Mei 2026 dan wajibkan SPPG itu melakukan perbaikan dan pembenahan sesuai dengan standar pelayanan gitu. Buat Bana, ini ya, ada jumlah SPPG yang diberhentikan ini ada 1.152 SPPG dalam pembenahan. Ini fokus pada fisik dan tata kelola, kemudian 3.429 SPPG yang lain ini dalam perbaikan. Ini fokus pada hasil makanan gitu. Nah, pelanggaran yang sudah pelanggaran yang perlu dilakukan perbaikan itu ada standar kualitas bahan makanan yang kurang baik, kemudian bersihan dalam proses memasak itu juga kurang, dan makanan ini kurang memenuhi standar gizi. Yang ketiga ini Sobat Bana sepertinya banyak banget mendapatkan sorotan gitu ya. Sobat Bana, SPPG seluruh Indonesia per data 22 Mei sendiri seluruh total ya, ini seluruhnya ada 29.225 unit yang memiliki SLHS ini 16.046 unit, kemudian proses penerbitan SLHS ini 2.646 unit, dan yang baru mengajukan tahap persiapan ya pengajuan SLHS ini ada 10.533 unit gitu. Nah, Sobat Bana, kalau tadi kalau pelanggaran yang perlu dilakukan perbaikan, ada juga pelanggaran perlu pembenahan gitu maksudnya ya. Ada infrastruktur nih yang belum memenuhi standar, kemudian belum tersedia instalasi pengolahan air limbah, juga belum melakukan pendaftaran sertifikat laik izin sanitasi atau SLHS gitu. Dan tidak ada kompromi ya terhadap standar kualitas program MBG ini Sobat Bana. Jadi seluruh SPPG wajib memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan agar layanan itu bisa benar-benar aman, sehat, dan juga berkualitas bagi masyarakat. Nah, gimana kalau ada yang lilo gitu Sobat Bana? Nah, tentu saja bakal dikenai sanksi Sobat Bana, diantaranya peringatan tertulis ya, ini lewat surat peringatan 1-3, kemudian penghentian sementara penyaluran dana bantuan pemerintah, penghentian sementara layanan atau operasional, dan juga penghentian permanen SPPG gitu. Jadi jenis sanksi yang diberikan ini sesuai dengan jenis pelanggaran yang sudah dilakukan oleh SPPG ini Sobat Bana. Oke, baik, sudah di menit ke-16, tapi masih di awal-awal banget kopi spesialnya barengan Lila, jadi masih banyak waktunya. Akan nih berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu Sobat Bana, situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalanan gitu ya, atau ada hal-hal lain yang terjadi, nah bisa banget kirim informasinya ke 085634545. Kalau punya videonya, nah itu bisa banget di-share sini ya. Terus, nah ini juga, nah tungguin nih pendapat atau komentar dari Sobat Bana untuk topik yang kita hadirkan pagi hari ini. Ini tentang Sobat Bana. Nih, sekolah gitu ya, tentang sekolah yang semakin ketat, tetapi kenapa ya anak putus sekolah ini masih tinggi gitu loh. Gimana kira-kira kalau penyebabnya menurut kamu tuh apa sih? Silakan ya, bisa bagi tanggapan atau komennya di sini, bisa di 085634545. Bisa lewat medsosnya Bana dan juga di radio visualnya Bana, di situ ada chatroom, boleh banget tulis komennya di situ, nanti kita angkat khusus di sesi yang kedua. Kalau pembahasan topik hari ini kita angkat di sesi yang kedua, cuman kesempatannya untuk berbagi tanggapannya bisa dimulai dari sekarang ya. Oke deh Sobat Bana, Lila juga bakal ajakin kamu seperti biasa untuk menyusuri sejarah. ini peristiwa-peristiwa penting atau momen besar yang terjadi tanggal 29 Mei sesuai tanggal hari ini gitu. Nah, Sobat Bana, banyak ya peristiwa-peristiwa penting, momen bersejarah yang terjadi di tanggal 29 Mei, di antaranya ada Rilansia Nasional sampai akhirnya John F. Kennedy, Sobat Bana. Kalau hari lansia ini ada di Indonesia, nasional, diperingati secara nasional di Indonesia ya. Nah, Sobat Bana, kita mulai dulu aja dengan peristiwa Paus Paulus pertama menjadi pemimpin gereja Katolik ini di Paus Paulus pertama ya, yang mulai jabat sebagai Paus Gereja Katolik Roma ini dimulai di tanggal 29 Mei 757 sampai 28 Juni 767 sebelum menjadi Paus, Sobat Bana ya. Ini merupakan seorang diakon Gereja Katolik Roma dan kerap wakilnya kakaknya Paus Stefanus II dalam negosiasi dengan Kerajaan Lombard. Nah, setelah Paus Stefanus II wafat pada 26 April tahun 757, Paulus pertama ini Sobat Bana terpilih menjadi penerus ya, untuk melanjutkan kebijakan pausan sebelumnya yang dilakukan oleh sang kakak.
1: Wes lah yuk.
2: Ya wes lah. Awek dhewe putus.

0: Mas, ngerti mas. Enak sih berubah kata gak dulu. Mending bareng.
1: Serah.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
0: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
0: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
0: Pupuk KCC Astro tablet lancair, sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
0: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi,
2: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
0: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Seratus empat koma lima FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Bana, ini apa namanya, peristiwa, salah satu peristiwa penting yang terjadi di tanggal 29 Mei itu adalah lahirnya John F. Kennedy gitu. John F. Kennedy ya, John Fitzgerald Kennedy atau lebih dikenal dengan inisialnya JFK gitu, lahir di 29 Mei 1917, merupakan presiden ke-35 Amerika Serikat yang menjabat sejak Januari 1961 Sobat Bana sampai November ya 1963. Nah Sobat Bana, Kennedy ini dikenal sebagai presiden termuda nih ya yang terpilih dalam sejarah Amerika Serikat pada usia 43 tahun. Belum menjadi presiden, dia pernah bertugas dalam militer Amerika Serikat saat Perang Dunia Kedua, dan kemudian ini berkarir di dunia politik melalui Partai Demokrat. Sobat Bana, John F. Kennedy ini memenangkan pemilu presiden Amerika Serikat tahun 1960 setelah mengalahkan kandidat Partai Republik yakni Richard Nixon gitu. Nah, namun Sobat Bana, masa kepemimpinannya ini berakhir tragis ya setelah dia ditembak pada 22 November 1963 di Dallas, Texas. Harvey Oswald inilah ditetapkan sebagai tersangka utama. Meskipun hingga kini Sobat Bana, kasus pembunuhan presiden ke-35 Amerika Serikat ini, John F. Kennedy ini, masih memunculkan ini berbagai teori konspirasi gitu loh ya. Ada yang bilang Oswald ini hanya muncul sebagai yang dikorbankan atau sebagai tameng untuk menutupi pelaku sebenarnya seperti itu. Nah makanya sampai saat sekarang ini masih menjadi kontroversi sana. Baik Sobat Bana, Lila ingatkan dulu nih sebelum kita lanjut lagi ya. Bisa banget berbagi komennya atau tanggapannya untuk topik yang kita hadirkan. Sobat Bana, sekolah makin ketat tapi kenapa ya? Kira-kira kenapa nih Sobat Bana, masih banyak anak yang putus sekolah. Si tanggapan atau komennya kita tunggu di sini di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio.
4: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: TBS ニュース。
1: Sobat Buana, gempa magnitudo 4,6 terjadi di Sinabang, Aceh. Sobat Buana, gempa berkekuatan magnitudo 4,6 terjadi di kota Sinabang, Aceh, dan gempa ini berpusat di laut. BMKG melaporkan gempa terjadi hari ini Jumat 29 Mei jam 8:10 waktu Indonesia Barat pada kedalaman 10 km. Saat gempa sendiri Sobat Buana berada di 61 km tenggara Sinabang, Aceh. Sobat Buana, titik koordinat gempa ini berada di 2,02 lintang utara dan 96,69 derajat bujur timur. Belum diketahui ada tidaknya korban jiwa dan dampak kerusakan yang terjadi akibat gempa ini. Sobat Buana, disclaimer, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data ini belum stabil dan bisa berubah seiring dengan kelengkapan data yang masih terus masuk. Demikian Flash News 104,5 FM, Bahana Radio.
0: Flash News.
2: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
3: Pengen tahu.
2: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
3: Gak usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
2: Radio?
3: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
4: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapet kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas!

104,4 Gomal di FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Sobat Bana, tanggal 12 Dzulhijjah ini hari kedua hari Tasri gitu. Dan salah satu ritual ibadah jebaji yang dilakukan jamaah gitu ya saat tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah itu adalah lempar jumroh Sobat Bana. Ritual ini menggunakan batu kerikil khusus dan menyimbolkan perlawanan terhadap godaan setan ya Sobat Bana. Nah, ada tiga tiang nih yang berada di kawasan Mina untuk lokasi lempar jumroh. Ini ada jumroh ula, kemudian jumroh wusta, juga jumroh akobah gitu. Sobat Bana, seperti apa sih jenis dan syarat batu untuk melempar jumroh itu? Nah, adalah batu kerikil atau benda dari bumi seperti kapur, arsenik, ataupun juga tanah liat. Kemudian ukurannya tuh tidak lebih besar ya dari ujung jari. Kemudian juga suci dan belum digunakan untuk melempar jumroh. Sobat Bana, untuk jumlah batu yang dilempar saat jamaah nafar awal atau yang meninggalkan Mina lebih awal sebelum matahari terbenam ini 49 batu. Kemudian jumlah nafar sani atau yang memilih bermalam di Mina dan melanjutkan lempar jumroh pada hari terakhir ini sebanyak 70 batu Sobat Bana. Nah, ini ya untuk tata caranya mengambil batu gitu dari Musdalifah setelah bermalam atau mabit atau dari wilayah Masair yakni Arafah, Mina dan juga Makkah. Lempar batu ke tiang ini masing-masing 7 kali sembari membaca takbir. Setelah melempar jumroh ula, jumroh wasta dan disunahkan berhenti sejenak gitu maksudnya untuk berdoa. Nah itu dia Sobat Bana, tata cara untuk melempar jumroh dan para jamaah haji Indonesia sendiri melakukan lempar jumroh sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Mudah-mudahan kita nanti bisa juga mendapatkan informasi terbaru dari Tanah Suci seperti biasa yang kita hadirkan setiap harinya Sobat Bana ya. Baik, masih ada waktu 18 menit lagi di sesi yang pertama. Kita masih punya banyak kesempatan untuk menemani di Ngopi Spesial dan Sobat Bana juga masih punya banyak kesempatan juga untuk memberikan informasi-informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Bisa nih share ke 085634545 ya. Nah, selain itu juga Sobat Bana yang mau berbagi pendapat atau tanggapannya untuk topik hari ini juga masih kita buka loh. Jadi silakan aja kirim pendapatnya ke 085634545. Lewat medsosnya Bahana juga boleh atau di radio visualnya Bahana di aplikasi Express Radio tentang sekolah yang semakin ketat tapi kenapa anak putus sekolah itu masih tinggi gitu. Kira-kira kalau menurut kamu apa nih penyebabnya? Nah itu dia ya. Baik Sobat Bana, kita masih punya beberapa catatan sejarah. Satu diantaranya adalah tragedi Lumpur Lapindo Sobat Bana. 29 Mei 2006 ya, hampir 20 tahun yang lalu nih Sobat Bana, semburan lumpur panas ini mulai muncul di lokasi pengeboran PT Lapindo Berantas di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Sobat Bana, peristiwa dikenal sebagai Lumpur Lapindo ini menyebabkan ribuan rumah lahan pertanian hingga kawasan-kawasan industri terendam lumpur panas selama bertahun-tahun. Bencana itu juga berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi dan juga kehidupan masyarakat yang terdampak di wilayah itu.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Ya Sobat Bana, tanggal 29 Mei kalau di Indonesia ini merupakan Hari Lansia Nasional. Nah, hari yang dipersembahkan sebagai bentuk penghormatan dan kepedulian terhadap para lansia gitu ya. Sobat Bana mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 1988 tentang kesejahteraan lanjut usia. Lansia ini merupakan seseorang yang sudah berusia di atas 60 tahun gitu. Jadi kalau usia Sobat Bana mungkin sudah 60 tahun ke atas, yang merasa muda sudah lansia loh ya. Ya, sebenarnya sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan para lansia, pemerintah ini membentuk Komisi Nasional Perlindungan Penduduk Lanjut Usia atau Komnas Lansia melalui Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 2004. Peringatan Hari Lansia Nasional sebenarnya biasanya sih diisi dengan berbagai kegiatan sosial seperti senam bersama, kemudian seminar, diskusi, sampai juga pemberian bantuan ya kepada para lansia.
11: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

0: ibadah haji adalah panggilan suci yang dinantikan. Kerinduan akan tanah suci kini hadir lebih dekat di telinga Anda. Dengarkan liputan khusus ibadah haji, persembahan terbaik dari Radio Bahana FM Ngawi. Kami hadirkan informasi terkini, kabar jemaah, hingga suasana langsung dari Mekah dan Madinah. Program spesial ini terselenggara berkat kerjasama sinergis antara Bahana FM Ngawi, Torindo Tour and Travel, Jabal Nur, dan Kementerian Agama. Catat dan jangan sampai terlewat. Simak laporan langsungnya setiap hari, siang pada pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat, pada malam hari pukul 18 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Mari bersama-sama mengawal perjalanan suci para tamu Allah. Liputan Haji Bahana FM Ngawi, suara kebersamaan dan penyejuk hati Anda. Bahana FM Ngawi, radio informasi, edukasi dan hiburan. Allahumma labbaik.
1: 101,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Selain diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional atau Hari Lansia Nasional ya, tanggal 29 Mei. Sobat Bahana, ini juga ada beberapa peringatan hari lain juga nih Sobat Bahana yang diperingati setiap tanggal 29 Mei gitu. Nah, apa aja sih Sobat Bahana? Salah satunya ini adalah Hari Internasional Penjaga Perdamaian PBB Sobat Bahana, International Day of Unskipper gitu ya. Di ranah diplomasi internasional, tanggal 29 Mei ini Sobat Bahana jadi menandai penghormatan terhadap komunitas global terhadap korps militer, kepolisian dan juga sipil yang bertugas di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Maka secara global ini disebut dengan pasukan helm biru atau blue helms gitu loh. Nah Sobat Bahana, peringatan ini didedikasikan gitu ya untuk mengenang lebih dari 4.000 personel yang sudah gugur demi kemanusiaan sejak tahun 1948. Indonesia sendiri memiliki keterikatan yang kuat dengan momentum ini sebagai salah satu negara kontributor pasukan terbesar di dunia melalui kontingen Garuda, TNI, dan juga Polri. Baik, Sobat Bahana, momen penting tanggal 29 Mei, Hari Internasional Penjaga Perdamaian PBB ini menjadi informasi terakhir yang bisa dilahirkan di spesial sesi pertama ya pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap gabung di sini. Siapin tanggapan atau komen yang belum, segera kirim ke 085634545. Sekolah makin ketat, tapi kenapa ya masih banyak anak yang putus sekolah.

Sobat Bana, ramai anak bupati positif narkoba. Ini disebut hanya terpapar asap ganja di toilet. Sobat Bana, kasus dugaan pesta narkoba yang menyeret anak seorang bupati di Riau ini menjadi sorotan besar dari publik dan media sosial. Seorang pria berinisial AF yang disebut sebagai anak kepala daerah di Kabupaten Pelalawan ini dinyatakan positif narkoba setelah terjaring razia di sebuah tempat hiburan malam di Pekanbaru. Sobat Bana, namun yang membuat publik ramai memperdebatkan kasus ini adalah penjelasan Badan Narkotika Nasional atau Badan Narkotika Nasional Kota atau BNNK Pekanbaru yang menyebutkan AF ini diduga hanya terpapar asap ganja saat berada di toilet. Kasus ini bermula dari razia narkoba yang dilakukan oleh aparat gabungan di salah satu tempat hiburan malam di Pekanbaru pada Minggu dini hari. Dalam operasi itu, Sobat Bana, 13 orang berhasil diamankan dan langsung menjalani tes urin di Rumah Sakit Bayangkara. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh orang yang diamankan ini positif mengandung zat narkotika ataupun zat adiktif tertentu. Sobat Bana, dari hasil asesmen BNNK Pekanbaru, AF dinyatakan positif etomidit dan ganja, namun Kepala BNNK Pekanbaru Kombes Polisi Wawan menegaskan AF disebut tidak menggunakan ganja secara langsung dan tidak terlibat jaringan peredaran narkoba, tetapi hanya terpapar asap ganja di toilet. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Seratus empat koma lima FM Banyar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Halo, selamat pagi. Rila masih di sini nih terus ya mengawal apapun yang menjadi aktivitas kamu sobat Banyar pagi hari ini di Jumat 29 Mei. Biar lebih semangat lagi, kemarin 2 hari libur, ini cuma 1 hari aja kerjanya, besok libur lagi sampai Senin, mungkin agak-agak ini ya, agak-agak males, kehilangan semangat gitu. Nah, biar lebih, sobat Bana, up lagi nih, bisa di-upin lagi semangatnya, kita ngobrol dulu yuk di Ngopi Spesial, pagi hari ini yang kembali menghadirkan satu topik yang bisa dibilang ini juga dekat banget sih realitanya dengan yang terjadi sekitar kita gitu loh sobat Bana. Sudut pandang yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, makanya pagi hari ini kita akan bahas tema yang cukup serius, tapi memang sekali lagi ini dekat nih dengan dunia pendidikan dan keluarga gitu. Sekolah makin ketat, tetapi mengapa masih banyak anak yang putus sekolah gitu loh. Belakangan kita kan masih banyak lihat sekolah tuh menerapkan aturan-aturan yang lebih disiplin lagi, lebih ketat ya. Mulai dari rahasia HP, rahasia rambut, rahasia baju, disiplinan seragam, jam masuk, rahasia kendaraan, sampai juga rahasia penampilan gitu. Sampai pengawasan perilaku siswa yang dilakukan lebih tegas ya. Nah, tujuannya tentu baik sobat Bana, membentuk karakter dan juga menjaga lingkungan itu tetap tertib, aman dan juga nyaman untuk proses belajar mengajar gitu. Tapi di sisi lain juga data dan kenyataan di lapangan itu masih menunjukkan adanya anak-anak yang berhenti sekolah karena berbagai alasan. Kira-kira kalau menurut kamu sendiri sobat Bana, apakah persoalannya tuh semata soal kedisiplinan saja atau justru ada masalah yang lebih besar ya, misalnya masalah ekonomi, tekanan sosial, perundungan, kurangnya dukungan keluarga sampai anak merasa nggak nyaman di sekolah. Nah, kira-kira menurut kamu penyebabnya apa nih? Kita tunggu di sini tanggapan atau komentarnya, bisa di share ya di 0856345445, bisa juga lewat medsosnya Bana. Ya, kita hari ini di bulan Mei jadi hari terakhir loh untuk menggelar kuis bersama Kopi Bintang 5. Jadi yang belum sempat dapat jadi pemenang, ini kesempatan terakhir, bisa dicoba lagi, siapa tahu rezekinya hari ini buat kamu ya. Kopi Bintang 5 nih sobat Bana, kopi bubuk campur ya. Kopi campur sobat Bana. Ini bahannya ada 60% kopi bubuk dan selebihnya ada serealia atau mengandung gandum gitu. Nah sobat Bana, pasti kopi Bintang 5 ini adalah kopi hitam kental, punya rasa yang nikmat banget. Cocok banget buat kamu-kamu yang ngopinya tuh kuat banget gitu loh sobat Bana, ini cocok banget jadi pilihan ya. Kopi Bintang 5 produksi dari PT Santos Jaya Abadi, ini merupakan ini kapal api grup gitu. Oke, sobat Bana, pertanyaannya gampang aja nih. Kopi Bintang 5 ini dilihat dari komposisinya termasuk dalam kopi murni atau kopi campur sobat Bana. Nah, tunggu ya jawabannya, silakan kirim disertai nama dan alamat ke 08563454545.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana, para wakil Indonesia ini sedang berjuang gitu ya untuk membawa pulang prestasi di ajang Singapore Open 2026. Nah, salah satunya adalah pasangan Fajar Fikri dan juga pebulu tangkis Alwi Farhan gitu. Nah, Sobat Bahana, dua amunisi yang tersisa nih ya dari skuad Garuda sudah bersiap untuk bertarung memperebutkan tempat di babak semifinal Singapore Open 2026. Di babak perempat final ini bakal berlangsung di Singapore Indoor Stadium pada hari ini Jumat 29 Mei. Kalau untuk babak delapan besar ini buka nanti sama pasangan ganda putra Fajar Alfian yang berpasangan dengan Muhammad Soebul Fikri yang di ini bakal bertemu dengan rintangan berat unggulan ke-8 dari Malaysia Sobat Bahana. CV yang berpasangan dengan Nur Izzuddin gitu ya. Sobat Bahana, pekan sebelumnya pasangan Malaysia ini finish sebagai runner up di ajang Malaysia Open 2026. Saya ditaklukkan oleh duo Denmark Daniel dan Westergaard gitu. Terus menariknya tiket perempat final ini justru diraih oleh Fajar Fikri setelah sukses mengalahkan pasangan yang pekan sebelumnya mengalahkan ini pasangan Malaysia itu. Nah, dari pasangan Denmark tadi Sobat Bahana ya. Oke, kemudian untuk Alwi Farhan Sobat Bahana ini juga bakal melaju ke babak perempat final setelah kemarin dengan sangat gemilang menyingkirkan juara satu dunia Sobat Bahana. Ini dan sekarang bersiap ya untuk menghadapi utusan Jepang Kodai Naruka. Sobat Bahana yang sebelumnya menaklukkannya di ajang kejuaraan Asia 2026. Nah, pokoknya kasih support terus, kasih doa terus untuk para wakil Indonesia bisa meraih hasil terbaik dong tentu saja ya. Jadi juaranya hasil terbaiknya. Baik Sobat Bahana, kita kembali di Ngopi Spesial dan selamat pagi dulu deh yang barusan gabung gitu. Kita ngobrol di sini yuk Sobat Bahana, silakan kasih tanggapan atau komentarnya. Masih banyak anak putus sekolah atau anak putus sekolah itu ternyata masih tinggi. Padahal sekolah ini semakin ketat menerapkan aturan atau disiplin gitu Sobat Bahana. Nah, kira-kira penyebabnya apa nih kalau menurut kamu? Berbagai aturan yang dilakukan di sekolah memang sebenarnya tujuannya untuk membuat anak itu lebih tertib. Jadi lingkungannya juga lebih kondusif gitu ya untuk proses belajar mengajar. Sekolah makin ketat, kenapa anak putus sekolahnya masih tinggi? Boleh banget nih, kasih tanggapan atau komennya, kita tunggu ya di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana, di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana juga bisa banget digunakan. Kita tunggu pokoknya di 0856345445. Ya, Sobat Bahana, pendidikan itu adalah hak semua anak, tapi kenyataannya tidak semua bisa bertahan sampai lulus ya. Bahkan tidak banyak juga yang tidak bisa lanjutkan ke jenjang berikutnya gitu. Ada yang harus membantu orang tua bekerja, ada yang menikah muda, ada yang kehilangan motivasi belajar, bahkan ada juga yang merasa sekolah itu nggak lagi menjadi tempat yang aman dan menyenangkan. Banyak yang trauma ke sekolah karena mungkin mengalami perundungan seperti itu. Nah, sinilah muncul pertanyaan penting ya. Apakah aturan yang ketat otomatis ini akan bisa membuat anak bertahan di sekolah atau justru pendekatan pendidikan ini perlu lebih banyak ruang dialog dan pendampingan? Karena disiplin itu memang penting, tapi apakah itu cukup, Sobat Bana? Nah, tunggu di sini sementara yang udah masuk dulu aja. Terima kasih banget. Selamat pagi. Selamat pagi. Ibu Ike, nih makasih banget. Kalau menurut saya nih, Mbak, bukan karena sekolahnya tuh udah menerapkan aturan ketat gitu, tapi banyak anak putus sekolah itu karena masalah atau alasan ekonomi keluarga sih kalau menurut saya ya. Kadang-kadang nah kan lebih banyak memilih untuk membantu orang tua gitu. Banyak juga yang akhirnya mereka ini berperan jadi orang tua ketika kedua orang tuanya sudah tidak ada. Nah, mereka harus berperan menjadi orang tua bagi adik-adiknya dan itu yang membuat mereka mau tidak mau harus berhenti sekolah. Alhamdulillah jadi pengen nangis ya. Karena ini jawabannya ibu-ibu sahabat tadi, Ibu Ike. Terpaksa harus jadi orang tua ketika orang tuanya sudah enggak ada, sebagai anak yang tertua gitu harus bertanggung jawab terhadap adik-adiknya nih. Udah mau nangis nih kalau ngebayanginnya ya. Nah, ini menarik sih Sobat Bana, faktor ekonomi itu memang seringkali gitu jadi alasan utama anak berhenti sekolah atau putus sekolah gitu ya. Ketika kebutuhan rumah tangga mendesak, maka pendidikan kadang-kadang paksa ini harus kalah dengan keadaan seperti itu. Oke, yang lain kita masih tunggu di sini, silakan bisa kasih tanggapan atau pendapatnya. Sekolah yang makin ketat, tetapi kenapa anak yang putus sekolah itu juga masih tinggi, kira-kira penyebabnya apa ya kalau menurut Sobat Bana nih? Kita tunggu di sini ya. Sementara Lila juga tunggu nih Sobat Bana yang mau dapetin hadiah dari bintang kopi bintang 5 gitu Sobat Bana. Nih, kopi bintang 5 yang merupakan kopi hitam kental, rasanya nikmat banget, pasti susah move on gitu. Ini adalah kopi campur ya kalau dilihat dari komposisinya. Karena kopi bubuk

0: Pertanyaannya sekali lagi gampang banget. Kopi bintang 5 ini termasuk kopi campur atau kopi murni kalau dilihat dari komposisinya? Saya kirim jawabannya ke 085634545. Bisa lewat medsosnya. Enggak bisa sih, ke ini aja, ke nomor WA aja gitu. Disertai nama dan alamat gitu ya. Kita tunggu sekali lagi sampai jam 10 pagi nanti gitu. Nah, sambil nunggu yang mau kasih jawaban kuisnya, sambil nunggu juga yang mau ikutan berbagi tanggapan atau komentarnya hari ini, boleh banget nih sobat Bana menikmati yang satu ini dulu ya. Sobat Bana bakal kita hadirkan nih sambil nunggu yang lain gitu. Silakan bisa gabung di sini di Ngopi Spesial sekali lagi untuk memberikan tanggapan atau komentar untuk topik hari ini. Terus juga bisa memberikan jawaban kuisnya gitu loh, kalau pengen dapat hadiah kopi bintang 5 dan merchandise menarik hari ini.
1: Bintang Ratu, Happy Asmara.

0: Royal Music tak akoni.
1: Asik.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Presse News.
1: Seratus Bat Koma 5 FM Bana Radio Sobat Bana. Anggota DPR sebut Prabowo ke luar negeri untuk menjaga keseimbangan geopolitik. Sobat Bana, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiyat Santoso mengatakan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri ini sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan geopolitik. Menurutnya, penilaian perjalanan Presiden Prabowo ke luar negeri sebagai pemborosan anggaran ini merupakan bentuk cara pandang parsial dari pihak tertentu. Mbak Bana, yang menyampaikan salah satu agenda Prabowo dalam kunjungan ke luar negeri yakni mengonversi keunggulan komoditas nikel hingga posisi geopolitik Indonesia di kancah internasional. Indonesia tidak sekedar berkunjung, Sobat Bana, dan untuk mengonversi keunggulan komoditas nikel dan posisi geopolitik Indonesia ini menjadi investasi nyata dan benteng keamanan sebelum jendela peluang global itu tertutup. Sobat Bana, menurutnya paradigma politik luar negeri bebas aktif Presiden Prabowo ini adalah diplomasi ofensif. Ini sebuah strategi untuk membangun hubungan luar negeri yang proaktif dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Mikan Flash News 104,5 FM, Bahana Radio. Flash News.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
3: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
2: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
4: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
5: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
6: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
8: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, masih ada waktu loh yang mau ikutan kuis bersama Kopi Bintang 5. Kopi yang bisa bikin level ngopi kamu itu high level gitu ya, Sobat Bana. Kalau mungkin levelnya biasanya level 3. Ini bisa jadi level 10 gitu. Enggak percaya, dibuktiin dong ya. Kopi Bintang 5. Nah, kalau yang Lila pegang ini kemasan 120 gram harganya terjangkau banget, cuma Rp10.000. Udah gitu dapat gratis 1 gelas untuk bisa bikin kopinya gitu. Buat mana Kopi Bintang 5 ini tergolong dalam ini ya, apa namanya, jenisnya kopi campur gitu. Karena 60% ini komposisinya adalah kopi bubuk. Nah, sisanya ini mengandung gandum atau serealia gitu. Ya, pertanyaannya gampang aja nih Sobat Bana, Kopi Bintang 5 ini dilihat dari komposisinya merupakan kopi campur atau kopi murni. Silakan kirim jawabannya, sertai nama gitu ya, alamat apalagi juga bisa banget gitu. Kalau nama aja gak apa sih, sudah ada nomor HP-nya gitu. Kirim ke 0856345445. Masih ada waktu, mumpung masih ada waktu gitu, jadi buruan aja ya. Ini Sobat Bana, kita masih juga ngomongin topik kita hari ini. Sekolah tuh udah ketat banget menerapkan aturan. Cuman kenapa ya, kira-kira nyebabnya apa nih? Masih banyak anak yang putus sekolah gitu. Kalau sekolah menerapkan disiplin gitu ya, aturan yang ketat ini memang tujuannya agar anak itu menjadi lebih disiplin, menjadi lebih tertib, sehingga bisa tercipta lingkungan belajar yang aman yang kondusif seperti itu gitu. Tapi pada kenyataannya masih banyak atau masih tinggi anak-anak yang putus sekolah. Ini kira-kira apa kalau menurut Sobat Bana gitu? Oke, silakan kasih tanggapan atau komennya di sini, kita masih tungguin ya. Halo. Selamat pagi nih dari Dimas ya. Dimas, makasih banget. Menurut saya sih sekolah itu perlu disiplin, Mbak, tapi jangan lupa menghukum karena anak sekarang juga butuh didengar sih. Di kalau apa namanya cuman hukuman dan hukuman aja tuh bisa bikin anak takut ke sekolah. Tapi kalau menurut saya sih, kenapa angka putus sekolah itu masih tinggi, ya menurut saya ini bukan faktor utama ya. Meskipun ada gitu, tapi yang paling menentukan itu adalah kondisi ekonomi dari keluarga. Seperti itu. Oke, sama tadi kayak Ibu Ike ya. Yang paling menentukan itu sepertinya kondisi ekonomi gitu. Apa namanya yang menjadi penyebab faktor utamanya gitu. Setuju sih ya. Sekolah memang perlu menerapkan disiplin tegas gitu, tapi harus tegas tapi yang komunikatif gitu loh, Sobat Bana, yang komunikasinya tuh bisa nyampe ke anak, jadi anak itu gak merasa takut untuk pergi ke sekolah gitu. Cuman itu dia yang paling utama mungkin jadi faktor penyebab tingginya anak putus sekolah masih banyak gitu ya, masih tinggi ini adalah faktor ekonomi gitu. Oke, terima kasih ya. Halo, selamat pagi juga dari Ibu Asi nih. Ibu Asi, makasih banget. Ini ada loh, Mbak, tetangga aku yang malu ke sekolah karena sering dibanding-bandingkan atau dibully sama teman-temannya gitu. Jadi akhirnya malas masuk sih, nggak mau sekolah lagi gitu. Nah, ini salah satu faktor penyebab juga ya, karena mungkin udah nggak bisa bertahan lagi nih dengan kondisi di sekolah yang kurang kondusif bagi perkembangan mental si anak karena mendapatkan aksi bully dari teman-temannya. Bahkan juga kadang-kadang aksi bullynya tuh berasal dari gurunya sendiri gitu loh ya. Tapi kalau menurut Ibu tadi, faktor bullynya dari mana nih, Bu? Nih, bisa nih komunikasikan ke sekolah, jadi bisa dicari jalan keluarnya gitu ya, Bu ya. Ini nggak bisa dianggap sepele gitu, karena kadang-kadang putus sekolah bukan karena nilainya jelek, bukan karena gurunya yang galak atau terlalu disiplin, tapi karena sosial yang tidak terlihat itu berpengaruh juga pada mentalnya. Ini adalah kasus perundungan atau kasus pembulian seperti itu. Baik, terima kasih ya Ibu. Kita yang masih sediakan waktu juga yang lain, kalau masih pengen gabung memberikan tanggapan atau komen, masih kita tunggu di ngopi spesial, termasuk yang mau dapat hadiah kopi bintang 5 dan merchandise-nya, silakan kirim jawaban kuisnya.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Obrolan kita pagi hari ini tentang sekolah yang makin ketat. Kenapa, mengapa masih banyak anak yang putus sekolah gitu. Mudah-mudahan sih ini bisa membuka ruang berpikir kalau pendidikan itu bukan hanya soal aturan, tapi juga soal kesempatan dan kepedulian. Yang pasti, kalau tadi banyak yang berpendapat faktor ekonomilah yang menjadi banyak yang menjadi faktor penyebab anak putus sekolah. Nah, ini dia yang perlu diperhatikan juga ya, terutama oleh ya, yang terkait gitu. Baik, yang belum tadi belum sempat kasih tanggapan atau komentarnya, nanti bisa ikut nih di Ngopi Bahana, di Ngopi Senja, ataupun juga di Ngopi Santai. Ya, Sobat Bahana, dari yang sudah ikutan kuis pagi hari ini, jawabannya adalah kopi campur ya, karena komposisinya itu kan ada kopi bubuk 60%, yang sisanya ini seralia atau mengandung gandum. Jadi bukan kopi murni, semuanya kopi gitu enggak, tapi ada seralia atau gandumnya juga. Nah, jadi jawabannya kopi campur. Di jawaban yang benar kita pilih dua pemenang hari ini. Selamat pagi. Selamat nih buat Zahra yang Zahra di mana? Oh ya, nomor HP-nya 085-601-297 sekian. Juga selamat buat Dian di nomor 08 085-103-910 sekian. Nah, Sobat Bahana yang terpilih jadi dua pemenang ini silakan bisa ambil ambil hadiahnya ke Radio Bahana FM Jalan Trunojoyo 119 Ngawi di jam dan hari kerja. Kalian Ila pamit, terima kasih untuk kebersamaan di Ngopi Spesial pagi hari ini. Nah, ketemu lagi besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

untuk informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.
1: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprange.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: RBK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, di tahun ini nih, banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil. Bikin to-do list, harian yang realistis, jangan terlalu banyak, tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi, nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya, untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.

0: Alhamdulillah kan.
1: Ashhadu an la ilaha illallah.

Hai Sobat Bahana, hai anak muda mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke. Okay.
1: Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
1: Masa sih?
0: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya mbak.
0: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
1: Maksudnya?
2: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
1: Bram, soal 3 bulan itu.
2: Kamu menghilang.
1: Iya, aku tahu.
2: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
1: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
2: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
1: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
2: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih, bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Keduraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas.
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.
6: Deno, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
7: Rayu ya?
6: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
7: Mau nambah lagi?
6: Ya jelas dong. Kamu dapat resep ini dari mana dong?
7: Ini loh mas, dikasih bawang.
8: Hah? Bambang?
7: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
9: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: parking bus.
1: Ya dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk. Hah?
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, di tahun ini nih,

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah.

0: Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Buana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Menunaikan ibadah haji adalah panggilan suci yang dinantikan. Kerinduan akan tanah suci kini hadir lebih dekat di telinga Anda. Dengarkan liputan khusus ibadah haji, persembahan terbaik dari Radio Bahana FM Ngawi. Kami hadirkan informasi terkini, kabar jemaah, hingga suasana langsung dari Mekah dan Madinah. Program spesial ini terselenggara berkat kerjasama sinergis antara Bahana FM Ngawi, Torindo Tour and Travel, Jabal Nur, dan Kementerian Agama. Catat dan jangan sampai terlewat. Simak laporan langsungnya setiap hari, siang pada pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat, pada malam hari pukul 18 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Mari bersama-sama mengawal perjalanan suci para tamu Allah. Liputan Haji Bahana FM Ngawi, suara kebersamaan dan penyejuk hati Anda. Bahana FM Ngawi, radio informasi, edukasi, dan hiburan.

0: Sesaat lagi akan Anda ikuti siaran langsung informasi haji dari Tanah Suci di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Ya, selamat siang Sobat Bana, bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio di Ngopi Bahana yang cukup spesial karena di siang hari ini kita akan melaporkan dari kegiatan para jemaah haji baik dari asal Indonesia yang berasal yang dari Lamongan, kemudian ada beberapa yang nanti informasi dari secara nasional. Dan dapat kami informasikan juga bahwa kemarin ini dari Torindo Tour and Travel atau Gerbang Kertasusila, kita sudah menyampaikan bahwa kemarin malam sudah berjalan situasi jemaah haji asal Indonesia akan bergeser dari Arafah. Gimana situasinya, kita dulu ya.
2: Laporan dari Mina, kita mau melakukan jumroh pada malam hari ini, dan pada tepat pukul 8 malam hari ini kita akan bergerak untuk lempar jumroh dulu, Pak. Dan rombongan Turindo yang sudah siap berangkat itu sudah mempersiapkan batu minimum 7 yang dilemparkan nanti, tapi kita bawa lebih dari 7. Fungsinya nanti kalau batunya itu kurang, nah kita nggak ada masalah dengan. Dan kita lihat persiapan Turindo, jamaah Turindo yang akan lempar jumroh di pada malam hari ini ya, jumroh Aqobah nanti. Dan hari pertama ini kita jumroh Aqobah, nanti hari ke-13 itu nanti baru Aqobah masing-masing 21. Itu aja teman-teman laporan pada malam hari ini yang akan kami sampaikan kepada pendengar setia insya Allah kami di sini terjabai agar teman-teman semua bisa merasakan gemetar hatinya bagaimana menjalankan ibadah dengan khusyuk tawaduk, dan kita bisa menikmati hati daripada ibadah haji. Dan saat ini kita melakukan jumroh. Sebenarnya jumroh yang akan kita lakukan itu adalah kemarin, tetapi situasinya tidak bisa memungkinkan disebabkan karena jalan itu ditutup karena penuh banget, nggak bisa masuk, sampai kita tunggu 2 jam masuk Mina nggak bisa, akhirnya ditutup, kita dialihkan untuk pindah menuju ke tempat lain, yaitu kita Masjidil Haram. Alhamdulillah, itu adalah rezeki kita ketika kita tawaf, kita sa'i, tidak terlalu banyak orang. Itu aja teman-teman laporan kami dari Mina. Ada kegiatan malam hari ini kita jumroh setelah kita melakukan sholat maghrib, sholat isya di qasar jamaah, dan insya Allah kita menjalannya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami jauh dari Mina untuk teman-teman pendengar semua di Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Faisal atas laporannya. Dan sebentar saya ganti dulu. Jadi beberapa laporan kemarin dari jemaah haji asal Indonesia ya, karena saking banyaknya jemaah yang ada di Indonesia maupun belahan dunia negara yang lainnya yang bertumplek blek di Mekah, jadi untuk lempar jumroh pun harus dibagi gitu, harus dibagi jadwal agar tidak berdesak-desakan. Dan kemarin tahun lalu pernah kejadian ya, akibat berdesak-desakan lempar jumroh ini menjadi puncak dari kegiatan ibadah haji, itu mengakibatkan korban jiwa. Dan ini alhamdulillah dari Torindo Tour and Travel atau yang menjadi pembimbing haji asal Indonesia yang berada di Lamongan ini mencarikan tempat untuk bisa para jemaahnya mendapatkan kegiatan rukun haji tersebut agar tidak terganggu ataupun tidak berjubel. Dan ini kemarin yang harusnya dilaksanakan pada siang hari dilaksanakan lempar jumrohnya pada malam hari di Mina. Dan setelah apa melaksanakan kegiatan tersebut. Ini juga dilaporkan sudah selesai dan ini para jemaah juga mulai. Saya tampilkan baru ya di yang tadi.
2: Kita melaporkan surat perjalanan pagi hari ini, yaitu lempar jumroh. Kali ini kita melakukan ketiga kali. Yang pertama tanggal 10, lalu tanggal 11, dan sekarang tanggal 12 Dzulhijjah. Dan jemaah Torindo yang saat ini lagi menuju ke tempat pelemparan jumroh. Dan kami akan melakukan tiga pilar yang nanti ya, jumlah pula wasto dan akobah. Teman-teman semua, kita berangkat pagi hari ini, itu harapannya adalah nanti tidak terlalu ramai. Tapi sebentar lagi kita lihat dari jemaah ke depan, ini teman-teman semua, kita sudah melihat jemaah yang sudah melakukan lempar jumroh pada kita di setelah sholat subuh mereka berangkat gitu. Dan memang semakin siang gitu, seluruh jemaah dari manapun itu akan datang. Dan ini aja sudah kelihatan sudah penuh jemaah yang melempar. Dan ini udara hari ini cukup sejuk. Artinya anginnya kencang banget dan membuat beberapa rekan agak sedikit flu karena ya perubahan temperatur, lalu juga ada makanan yang menurut mereka sudah enak tapi ada juga yang merasakan dia pengen makan yang lebih spesifik Indonesia yang tidak terlalu mewah gitu ya. Sebenarnya ini dalam minta itu ya teman-teman semua, mereka lebih prefer makan itu. Dan kita sih menganjurkan nggak apa-apa, mau makan apa aja nggak apa-apa asal dapat asupan mereka. Udah, teman-teman, hari kami kuat, sehat semua jemaah Torindo yang lagi mau melempar jumroh yang ketiga kali ini. Dan insya Allah akan kami laporkan selanjutnya setelah acara lempar jumroh nanti. Demikian Pak Isa, laporan langsung dari Mina kepada kerabat semua kami di Pramesnet Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faisal. Hari ini dijadwalkan lempar jumroh untuk yang ketiga kalinya untuk jemaah Torindo Torareng Travel yang pagi tadi subuh sudah melaksanakan. Kemudian hari ini kembali dilaksanakan oleh pihak Torindo Torareng Travel. Dan ini bagaimana situasi terkini sebenarnya dari lempar jumroh yang kemarin langsung ya? Nya dulu, kita sudah

0: Kita juga bekerja sama dengan TV ya. Ada saudara dia kita yang ada di sana. Jadi kita diperbolehkan untuk menyiarkan secara langsung itu kegiatan mahaji asal Indonesia yang berada di Tanah Suci. Ini dulu deh, nah pirantinya banyak.
1: Ya cukup dingin lah, lumayan karena banyak orang. Kalau nggak dingin nanti otak kepanasan.
2: Ini ya Bu, karena AC-nya ada.
1: Iya, siap. Alhamdulillah. Kita udah persiapan fisik, kita juga udah didampingi sama dokter. Kemarin screening kesehatan, dikasih arahan juga untuk jaga kesehatan. Banyak minum air putih, minum oralitin juga. Kita udah siap. Obat-obatan juga banyak, alhamdulillah.
2: Kalau untuk petugas gimana Bu pelayanannya Bu?
1: Kalau saya lihat petugasnya, Masya Allah. Bagus dan totalitas. Saya lihat dokter aja berapa aja kita konsul melayani. Paling kalau misalnya lambat telat balas karena saking banyaknya yang berkonsultasi gitu. Insya Allah bercep semuanya bercep.
3: Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengecek kesiapan fasilitas dan kondisi jamaah jelang puncak haji di Arafah. Haji memastikan seluruh jamaah ini lewat 8 menit dari pukul 5 waktu Mekah Arab Saudi. Dan visual yang Anda saksikan saat ini adalah situasi terkini di Padang Arafah. Hari ini 9 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tepat di 26 Mei 2026 menjadi momen yang dinantikan oleh 1,5 atau sekitar 1,5 jamaah berdiam diri terlebih dahulu, memperbanyak zikir, kemudian doa, mendengarkan khutbah wukuf di Arafah. Sejak tergelincirnya matahari hingga terbenamnya matahari. Dan ini suasana dari sebagian jamaah sudah merapat, sudah mendekat ke kawasan Arafah. Dan ini momen yang sudah dinantikan sejak lama oleh para jamaah, khususnya jamaah haji Indonesia yang sudah belasan tahun nunggu antrean untuk bisa berangkat tahun ini 2026 melaksanakan ibadah haji. Rukun Islam kelima. Jadi pamungkas istilahnya setelah rangkaian ibadah yang dilakukan di Indonesia, dan sekarang jamaah Indonesia akan menghadapi momen yang sudah ditunggu-tunggu sejak lama, melaksanakan wukuf di Padang Arafah setelah sebelumnya melakukan berbagai ibadah sunnah dan mengikuti berbagai rangkaian ibadah lainnya. Sampai nanti kita akan melihat pengamanan juga sudah diperketat oleh otoritas Arab Saudi. Selama momen puncak haji kali ini, pengamanan ketat diterapkan oleh otoritas Arab Saudi bagi jamaah, khususnya jamaah Indonesia. Kartu nusuk jadi wajib di situ, menandakan bahwa mereka memang adalah jamaah yang sedang melaksanakan ibadah haji kali ini. Seluruh otoritas, terutama otoritas Indonesia, petugas haji ikut mendampingi jamaah kita, khususnya kalangan lansia yang menjadi prioritas dari Kementerian Haji dan Umroh dalam pelaksanaan Haji 1447 Hijriah.
0: Ya, demikian yang dapat kami informasikan dari liputan jemaah haji asal Indonesia yang berada di Mekah ya, Jawa Barat. Jadi sudah diketahui bagaimana sekarang kondisi terkini dari jemaah haji asal Indonesia yang berada di sekarang melaksanakan lempar jumroh yang sudah dilaksanakan pagi tadi setelah sholat subuh. Dan ini sudah beberapa kali kloter atau beberapa kali tahapan dilaksanakan jemaah haji asal Ngawi. Demikian yang dapat kami informasikan dari Diubana yang mendapatkan laporan langsung dari Makasih. Wassalamualaikum.
4: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
5: Terima kasih Anda sudah menikmati laporan haji dari Tanah Suci di 104,5 FM Bahana Radio.
4: لبيك اللهم لبيك
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
3: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
5: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 29 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik Sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan, Novi.
1: Baik, terima kasih Sobat. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro ini menyebutkan sebanyak 598 sapi didistribusikan ke 38 provinsi dan 514 kabupaten atau kota. Sementara 500 ekor lainnya diberikan kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
1: Sapi kurban yang disalurkan merupakan sapi premium berbobot 800 kg hingga 1,3 ton, berasal dari peternakan lokal, sehat, serta memenuhi syarat untuk kurban. Pemerintah berharap program ini tidak hanya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong produktivitas peternak dan memperkuat industri peternakan dalam negeri. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
0: Novi, reporter Radio Ronggo Adi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Sapi korban presiden asal Magetan dirawat ketat, peternak rela tidur di kandang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
3: Umur 5 bulan. Gitu nggih. Tapi memang dari awalnya memang untuk paling besarkan atau gimana itu, Pak? Besarkan. Oh gitu nggih. Tapi sampai 2 tahun itu nggih?
4: Ya 2 tahun setengah.
3: Oh 2 tahun setengah. Ya. Memang biasanya kayak gini nanti 2 tahun setengah baru dijual atau gimana, Pak ini?
4: Ya istilahnya tinggal anu bibitnya itu, Mas. Kalau bibitnya gitu, itu ya istilahnya apa itu cocok dengan apa itu speknya itu kita pelihara, tapi kalau yang ini itu ya tinggalan penggembuannya itu tinggal manut apa itu istilahnya manut spek kalau tidak bisa besar ya dijual.
3: Oh gitu, artinya kita bisa tahu nggih, oh ini speknya bisa paling besar
4: bisa ya. Kalau ini istilahnya bisa besar atau bisa dibesarkan itu ya ada apa itu istilahnya
3: ada ciri-cirinya gitu.
4: Cirinya.
3: Gitu. Dan memang seberapa sulit mendapatkan bibit sapi yang seperti ini? Zippo nih namanya.
4: Zippo ya, Pak.
3: Zippo nih.
4: Iya, Zippo.
3: Zippo nih. Itu seberapa sulit sih, Pak?
4: Ya istilahnya itu ya tinggal anu Mas, rezeki.
3: Oh, gitu,
4: kalau hutan itu rezeki. Kadang ada yang mudah, ada yang ya tidak, ya dari apa itu?
3: Ya resik-resikin aja.
4: Pokoknya tidak semudah itu. Kadang satu tahun itu cuma dapat apa itu, dapat hati istilahnya pemo anu bagi dari penggemukan itu ya tidak seperti yang Zippo ini. Zippo inilah ya sapinya terpelihara, keduanya istilahnya speknya itu besar. Kalau yang kecil-kecil itulah untuk penggemukan lah ininya.
3: Tapi waktu lihat wah ini tahu wah ini besar gitu, Bang.
4: Iya, tahu.
3: Biasanya cirinya apa sih, Pak? Dari apa? Dari fisik
4: fisik, oh, ini ya, bisa. Fisik dari perkembangan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ini sudah kelihatan.
3: Hmm. Padahal kalau makan sama aja nggih ya, dengan sapi yang lain itu. Biasanya apa sih konsumsinya itu, Pak?
4: Konsumsinya ketela, kalau sentrat.
3: Oh, gitu aja ya.
4: Rumput gajah. Hmm,
3: ini. Artinya kalau dari sisi makan biasanya dia lebih jerbo gitu
4: tuh. Iya, ya, lebih banyak lah istilahnya. Hmm. Kalau yang besar ini ya perkiraan kalaupun sudah sekian itu satu hari itu kita 100.000.
3: 100.000 uang ya, kalau, ya, kalau satu hari. Satu hari. Oh, gitu. Oh, peliharaan 100.000 ya. Biasanya untuk beli nopo konsentrat?
4: Ya, konsentrat. Ya, ya. Istilahnya ya uyah garam.
3: Oh, garam. Ya.
4: Menyedapkan gomborannya.
3: Kalau nopo niki rumput gajah nih, Pak?
4: Itu anu sendiri, Mas, tanam sendiri.
3: Oh, gitu nggih. Oh, 100.000 di luar rumput nih, nggih?
4: Iya.
3: Tapi faktor yang paling apa ya, paling mempengaruhi besar tidaknya sapi itu apa, Pak?
4: Faktor anu itu ya pertama ya dari makanannya sendiri itu, kedua dari bibirnya itu.
3: Oh, gitu. Kalau rumput sebenarnya seberpengaruh sih untuk penggemukan sapi kayak si Sipo ini, Pak?
4: Sipo ini istilahnya penggemukannya kira rumput itu dua anu, Mas, istilahnya dua satu hari itu dua until, dua bongkok.
3: Dua ikat nih gue, sama nih gue. Iya,
4: satu ikat.
3: Ini jauh, Pak, kalau ambil rumputnya gitu?
4: Ya.
3: Ambil rumputnya jauh?
4: Ya, dari anu, Mas, dari Tegal, dari ladang.
3: Oh, memang ada persediaan gitu, Pak?
4: Ya, ada. Setiap anu ada, Mas. Untuk pakanan ternak, pakanan ternak.
3: Iya. Pak, nyangka sih, nyangka gak sih kalau ini sapi bakal dibeli presiden gitu, Pak?
4: Iya, gak nyangka waktu diminat oleh presiden.
3: Gitu. Ini Mbah Sadim aja nggak tahu ada sapi sebesar itu gitu, Pak.
4: Iya.
3: Oh, itu tahunya gimana, Pak? Dari mungkin ceritanya gimana sih sampai
4: ceritanya informasi itu dulu, dari dinas peternakan itu lah ada apa itu
3: lagi nyari memang ya
4: vaksin apa istilahnya kesehatan itu.
3: Oh, okay.
4: Itu ya kenal. Kalau nanti ada peminat dari dinas ataupun dari atasan anu ini untuk dipromosikan.
3: Oh, ton. Ini 1 ton lebih
4: 8 kilo. Tapi 1 bulan ya.
3: Gitu nggih. Pak, kalau nanti artinya kalau penyerahannya kapan ini mau diambil gitu, Pak?
4: Diambil Selasa sore, Mas.
3: Oh, besok sore berarti nggih. Ya, gitu ya. Ini yang ngambil kepastiannya dari dinas gitu. Dinas peternakan?
4: Ya, itu dari peternakan. Tadi bilang kalau hari sore itu diantar ke Masjid Pupus.
3: Oh, Masjid Pupus. Ya, ya. Masjid Pupus.
4: Desa ini juga
3: adat nggih, ada timnya lah pokoknya. Iya, kita tinggal nanti menyerahkan gitu, Pak.
4: Kabupaten ya. Dinas.
3: Pak, kalau jenengan sudah berapa lama sih peternak sapi ngoten niki?
4: Ya dari anu, Mas, dari istilahnya punya istri.
3: Sejak punya istri ngoten niki.
4: Ya, sekitar sekitarnya anu sudah sekitar saya itu istilahnya kawin itu umur 20 tahun.
3: Oh, gitu. Tahun
4: dari awal ini sudah 30-an tahun.
3: Peternak sapi itu nih ya.
4: Siap. Tapi yang besar aja saya kembangin sekitarnya ya 5 tahun, 6 tahunan.
3: Oh, gitu nih. Kalau dulu memang normal biasa kan gimana, Pak?
4: Biasa. Cuma anu memelihara 2, 3. Sekarang ya kalau ada uang ya beli sekitar 5, 6.
3: Sempat punya paling banyak berapa nih, Pak?
4: Paling banyak ini 9.
3: Sama 9, Pak, ya? Ya. Ini karena kemarin mungkin
4: ya, sudah laku, Mas. Sudah
3: nggih. Besaran kemarin, Pak, ya, karena butuh banyak
4: ada
3: itu.
4: Yang 20, ada yang 30.
3: Siap, siap.
4: Yang besar ya ini.
3: Nggih.
4: Pak Presiden.
3: Ini ada jamu khusus atau gimana, Pak?
4: Ya, istilahnya dari dinas, Pak. Itu kesehatannya dipatuh dari dinas.
3: Kalau menu, Pak, selain rumput atau apa gitu, ada jamu apa gitu?
4: Ya, kalau dulu pas itu PMK itu saya anu jamukan gula Jawa dengan kunyit.
3: Oh, gitu nggih. Sampai sekarang masih, Pak, nggih. Ya, untuk menjaga kesehatannya.
4: Kadang-kadang memang.
3: Tapi alhamdulillah di sini aman, Pak, ya, dari PMK itu.
4: Sehat.
3: Karena di sini kondisinya juga memungkinkan untuk kesehatan juga mendukung, Pak, nggih.
4: Ya.
3: Siap. Pak, ini dibeli berapa sih, Pak, dari Pak Presiden kemarin, Pak?
4: 100.
3: 100 nggih.
4: Iya, 100.
3: Enggak minta lebih itu, Pak.
4: Ya, itu harus. Oh, gitu ya. Mintanya serana. Intinya kalau petani itu ya lebih.
3: Ya, tapi menyantolnya dari 100. Okay. Rencana mau beli lagi atau gimana, Pak?
4: Ya, nanti ya beli lagi, maka sudah punya uang untuk dikembangkan lagi supaya...
3: Berarti masih numpuk dong, Pak. Ini kan kemarin 8 atau berapa, itu tinggal 3 ya? Ya, tinggal 3. Oh, iya. Tapi memang kalau nyari kayak gini sulit, Pak, ya? Sejak selama 30 tahun baru satu kali ini, Pak, ya?
4: Iya, satu kali ini.
3: Mungkin di bawahnya itu, Pak, ada yang lebih besar lagi itu? Berapa biasa, Pak? Satu ini. Baru satu kali ini aja, ya? Hanya keberuntungan, Pak.
4: Keberuntungan, ya. Intinya keberuntungan dan rezeki, ya.
3: Iya. Pak, komentarnya warga seperti apa sih, Pak? Dengan, waduh.
4: Warga itu enggak anu, Mas.
3: Enggak nyangka tuh.
4: Enggak nyangka kalau di Desa Delangit itu ada sapi 1 ton lebih. Wong intinya dari media itu yang dicari kandang besar-besar itu ada kandang lokal yang berbobot sekian.
3: Oh, siap. Pak, ke depan pengen lagi enggak sih, Pak, punya ya, pengen, ini?
4: Pengen lah. Karena itu istilahnya dari orang tani itu kalaupun anu uang itu ya diberikan rojo koyon ini bu lembu tadi
3: untuk tabungan nanti Pak.
4: Tabungan.
3: Pak, kalau artinya apa lagi ini kok umpama belum dibeli presiden gitu mau dipelihara sampai
4: sampai ada ketok
3: sampai ya, mentok ada yang nawar ya, gitu.
4: Ada yang beli
3: ya. Siap matur semanun. Nah, semuanya Pak Edi.
4: Pak Edi Juwartono.
3: Pak Edi Juwartono. Kalau nama Jipo itu dari mana, Pak?
4: Ya dari anu yang punya bibitan itu, Pak, dari Ponorogo.
3: Oh, sudah nama Jipo.
4: Iya, Pak. Jangan kau anu istilahnya jangan diganti anu istilahnya apa itu?
3: Namanya Jipo. Rin berapa, Pak, belinya itu, Pak? Bibitannya.
4: Belinya itu sekitar 16.700,
3: Mas. 16.700 ya. Artinya pemilik juga tahu bahwa ini bibit terbaik gitu, ya.
4: Ya mestinya sudah tahu dari awal. Walaupun enggak tahu kok namanya enggak.
3: Iya. Enggak boleh diganti.
4: Nanti lah ya sudah tahu kalau bibitnya itu dari sana.
3: Oh, ngoten nggih. Dari Pasar Ponorogo, Ponorogo.
4: Dari perorangan, Mas.
3: Oh, perorangan nggih.
4: Bibitan isna, apa di peranaan lah.
3: Oh, memang dia mengembangkan itu, Mang. Iya. Ini ada rencana ke sana lagi, Pak, untuk nyari bibit itu?
4: Jadi ada, Mas, tapi bibitnya itu lahirnya pomo anaknya wedok-wedok, Mas.
3: Oh gitu. Ya kita cari memang jantan, Pak. Jantan. Ini jantan semua, Pak, yang dipelihara. Ya, karena memang enggak merencana untuk bikin pembibitan sendiri gitu, Pak, ya, dengan melihat perumahan.
4: Di sini banyak risiko, Mas, kalau perbuat apa
3: itu. Yang betina gitu ya. Risikonya apa?
4: Risikonya tanaman mriki lah rumput niku campur dengan aliandra, lantoro,
3: oh, gitu.
4: Non niku lah sumuk dan anu.
3: Oh, betul.
4: Kandungan apa ini.
3: Oh, pengaruhnya akhirnya ya, tidak bisa ya, hamil ya, gitu. Ya, oh, akhirnya lebih fokus ke ya, jantan gitu. Ya. Siap, Pak.
0: Adi Mas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Jadi tuan rumah Liga 4 Nasional, Stadion Ketonggo Ngawi matangkan persiapan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, atmosfer sepak bola di Kabupaten Ngawi mulai terasa semakin hangat. Stadion Ketonggo kini dipersiapkan menyambut Liga Putaran 64 Besar Liga 4 Nasional yang dijadwalkan bergulir pada akhir Mei 2026. Persinga Ngawi, tim kebanggaan masyarakat setempat, dipastikan ambil bagian dalam fase tersebut dan akan berjuang membawa nama daerah di kompetisi nasional. Ketua ASKA PSSI Kabupaten Ngawi Dwi Rianto Jatmiko memastikan berbagai persiapan menuju pertandingan perdana hampir selesai. Pengalaman menjadi tuan rumah pada musim sebelumnya disebut menjadi modal penting agar pelaksanaan pertandingan kali ini berlangsung lebih optimal.
6: Yang pertama tentunya terima kasih atas penunjukan sebagai tuan rumah Liga 4 Putaran Nasional di Kabupaten Ngawi. Dan ini sudah kali kedua, jadi alhamdulillah kita mendapatkan kepercayaan ini kedua untuk menjadi tuan rumah. Dan bekal kita atau modal kita, persiapan kita saya kira akan lebih cepat, lebih baik karena kita sudah berpengalaman melaksanakan pada tahun yang lalu. Jadi secara kesiapan terkait dengan fisik, lapangan dan lain sebagainya, kelayaan, lalu juga ada mungkin beberapa pembenahan-pembenahan fasilitas di stadion, khususnya untuk fasilitas pemain, ruang ganti dan lain sebagainya. Itu sudah kita koordinasikan, kita komunikasikan bersama dengan Kadis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebagai pengelola stadion tersebut.
5: Pada putaran 64 besar Liga 4 Nasional, Persinga Ngawi tergabung di grup L bersama PS Tunas Bengkulu, Persada Sumba Barat Daya, dan Harimau Indonesia FC. Leg pertama dijadwalkan mulai digelar pada 31 Mei 2026. Berbagai fasilitas di Stadion Getonggo juga telah mendapatkan perhatian khusus, mulai dari perawatan rumput lapangan, pembenahan ruang ganti pemain, hingga sarana pendukung lainnya yang dipastikan dalam kondisi siap pakai. Tak hanya infrastruktur, kesiapan panitia pelaksanaan turut menjadi fokus agar seluruh rangkaian pertandingan berjalan tertib dan lancar. Stadion Getonggo sendiri memiliki kapasitas sekitar 2.500 penonton untuk pelaksanaan Liga 4 Nasional. Meski demikian, sesuai regulasi PSSI, pendukung tim tamu tidak diperbolehkan hadir langsung di stadion selama pertandingan berlangsung. Dengan kapasitas yang tersedia, pihak penyelenggara optimis Stadion Getonggo mampu menampung tingginya antusiasme warga Ngawi yang ingin memberikan dukungan langsung kepada Persinga di panggung Liga 4 Nasional. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Sapi kurban lepas picu kepanikan warga di tengah pelaksanaan kirab pataka Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan. Rinda?
7: Baik, terima kasih sobat. Insiden mengejutkan terjadi di Lamongan, Jawa Timur saat seekor sapi kurban tiba-tiba lepas dan mengamuk di tengah keramaian. Kepanikan pun tak terhindarkan lantaran sapi tersebut nyaris menyeruduk warga yang melintas dan hampir masuk ke dalam sebuah salon kecantikan. Peristiwa ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian menjadi tersendat. Beruntung, setelah terjadi aksi kejar-kejaran sejauh kurang lebih 100 meter, sapi tersebut akhirnya berhasil dikepung dan dijinakkan kembali oleh warga. Usai dievakuasi, sapi kurban itu langsung dibawa ke tempat yang aman untuk ditenangkan agar insiden serupa tidak terulang kembali. Terkait kronologi kejadian, berikut penuturan dari ketua RT setempat yang berada di lokasi kejadian.
8: Ya, gini ceritanya tadi, laporan dari warga itu sapi itu kan kita tali di dekat kolam renang ya, waktu itu kolam renang. Nah, ini tadi malam juga sudah diamankan ditempatkan di tempat yang aman. Nah, ini tadi dikeluarkan karena ada orang kerja, sehingga pada waktu banyak orang ini sapi ini bertingkah karena banyak orang ini sapinya itu takut. Alhamdulillah bisa dipegang lagi oleh teman-teman sehingga tidak mengganggu aktivitas kegiatan warga untuk menyaksikan kegiatan kirab pataka di Lamongan ke 450.
7: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
0: Rinda, dari reporter Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
9: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohati Lamongan.

0: informasi dan hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih yang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya, apa kabar di siang hari ini ya, yang lagi gabung di Xpace Radio ataupun barusan gabung juga di 104,5 FM Bana Radio ataupun barusan gabung di live streaming di www.banafmngawi.com. juga selamat siang semuanya ya. Nah, Lupita Bana diajak ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur. Mudah murah ya, nanti ada informasi.

kendaraan bermotor, alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan lain-lain atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, 0,5 hingga 0,9% per bulan, jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan, kredit mulus ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian, bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, pelanggan untuk kontraktor atau pemborong dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun. Untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi ya di Ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana. Dan yang mau gabung ya di Ajang Ngopi Bana masih ditunggu, nanti bisa WA 0856345454545 ya. Yang barusan gabung juga di Express Radio, ataupun yang barusan gabung di live streaming ya di www.banfmngawi.com juga selamat siang semuanya. Kemudian masih tetap semangat terus ya di siang hari ini, kalaupun banyak sekali aktivitas ya, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar. Semangat ya di siang hari ini. Yang mau gabung masih ditunggu, jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Mengenai sekolah makin ketat, tapi kenapa ini ya? Sekolah masih kenapa anak putus sekolah itu masih tinggi gitu ya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545 ya. Sih, ditunggu ya. Nah, ini yang sudah gabung, terima kasih banget buat Mbak Nana ya. Aturan sekolah sekarang memang ketat, tapi banyak anak berhenti sekolah karena ekonomi keluarga ya. Menurut saya bukan soal ketatnya sekolah, tapi anak sekarang gampang kehilangan semangat belajar, dari Dito. Terima kasih Mas Dito udah gabung ya. Terus sekolah makin ketat, tapi kenapa anak putus sekolah masih tinggi? Dari Bulan ini ya. Terima kasih Bulan udah gabung. Biaya sekolah dan kebutuhan lain masih berat buat sebagian orang tua. Terima kasih banget udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345454545. Masih di Ajang Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Mana ini kue?
2: Iki lo makannya mano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano. Ambil susu mano. Sekono kue ya panggilanmu kek.
2: Yuk. Kan nggak ganteng bu. Mau kan yo susunya kue. Susahnya gendaran manis.
1: Ganteng terus. Kau oleh-oleh. Gue yo golek gawe yang sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Tuh gak no makannya. Oh, susu-susu wae toh.
1: Nandur sawit kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, kowe kan yo reti to aku ket biyen iki hobine manung. Rasane nesu-nesu, iki tanganmu kok brojal-brojal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan kok ora.
2: Wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Ini
2: oke. Oke. Ya, Pak.

0: Bu. Di Mergotori menang. Ngokek gotuku mesin cuci. Yo. Duitnya sisan mbok kumbah.
1: Yau, yau, yau, yau, yau.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan mau gabung ya, masih bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito. Bunganya juga sangat murah ya. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan. Menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer. UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Nah, yang mau gabung ya, jangan lupa juga topik kita, sekolah makin ketat, tapi kenapa anak putus sekolah masih tinggi ya? Tadi buat, udah gabung ya, buat Mas Kun ya, terima kasih udah gabung tadi ya. Melalui WA di 085634545 ya, tadi udah gabung, terima kasih banget selalu mengikuti jang-ajangnya Radio Bahana ya. Nah, ini kedengarannya kontradiktif ya, sekolah makin ketat, aturannya makin banyak, tapi angka putus sekolah masih tinggi. Benarnya ketat dan putus sekolah itu nggak selalu berbanding lurus. Alasannya tentu nyaman ya, sekolah makin ketat soal seragam, terus faktor ekonomi masih nomor satu ya. Ketat kadang malah jadi pintu keluar, masalahnya nggak di sekolah doang ya. Jadi putus sekolah itu gunung es, akarnya di luar sekolah ya, seperti keluarga, lingkungan, dan diri anak sendiri. Lalu yang kelima, kurikulum versus realita kerja. Banyak anak mikir lulus SMA aja susah cari kerja, apalagi cuma lulusan SMP. Jadi intinya ketat itu mengatur perilaku, tapi anak bertahan di sekolah karena tiga hal. Rasa aman, merasa mampu, rasa biaya, rasa ada gunanya. Terima kasih banget ya udah gabung ya Mas Kun, udah gabung di ajang Kopi Bahana. Yang mau gabung lagi di ajang Kopi Bahana masih ditunggu ya. Sekolah makin ketat, tapi kenapa anak putus sekolah masih tinggi gitu ya. Yang sudah gabung lagi, pergaulan dan pengaruh media sosial juga bikin anak malas sekolah, dari Tika yang ada di Jogorogo. Terima kasih Mbak Tika. Terus kadang anak merasa sekolah terlalu menekan, jadi memilih kerja. Dari Arga, terima kasih ya Arga. Terus banyak yang putus sekolah karena harus membantu orang tua cari nafkah, dari Hendra. Terima kasih Mas Hendra udah gabung ya. Sekolah ketat itu bagus, tapi pendekatan ke siswa juga penting. Nah, sekarang maunya cepat dapat uang dari sekolah dianggap tidak penting, dari Bayu yang ada di Ngawi. Terima kasih Mas Bayu, juga Putri tadi yang ada di sini ya, udah gabung ajang Ngopi Bahana. Terus yang udah gabung lagi, kurangnya perhatian keluarga juga jadi penyebab utama, dari Nisa yang ada di Manting. Terima kasih Nisa, udah gabung ya. Kadang ada anak yang minder karena prestasi atau ekonomi, akhirnya memilih berhenti, dari Rudi yang ada di Paron. Ya, terima kasih banget gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA 085634545. Masih di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana ya, sobat benar semuanya, ada informasi dulu buat sobat Bana semuanya. Di siang hari ini, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhas menyiagakan sebanyak 1.356 petugas Satgas Mina untuk memperkuat layanan dan pengawasan jemaah haji Indonesia selama fase Mina pada puncak ibadah haji. Diketahui fase Mina merupakan tahapan krusial dalam puncak ibadah haji. Nah, jemaah tinggal mabit di Mina untuk melontar jumroh. Fase ini untuk kesiapan fisik prima, karena jemaah berjalan kaki menuju Jamarat dan berpotensi menghadapi suhu ekstrim. Berbicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Asegah mengatakan, ribuan petugas ditempatkan di sejumlah titik guna mendukung pengaturan arus jemaah hingga respon cepat kebutuhan di lapangan. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Timur buat sobat mana semuanya siang hari ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bana. Sekolah makin ketat, tapi kenapa anak putus sekolah masih tinggi? Tunggu opininya nanti, bisa WA di 085-6345-4545 ya. Sudah gabung, terima kasih banget ini ya. Sudah gabung di Ajang Ngopi Bana. Nah, ini dari Fajar ya. Aturan ketat tanpa komunikasi malah bikin siswa tertekan ya. Banyak pelajar merasa pelajaran tidak sesuai kebutuhan dunia kerja, dari Dimas. Terima kasih Dimas sudah gabung Ajang Ngopi Bahana sama Bang UMKM Jawa Timur ya. Ini lingkungan pertemanan sangat mempengaruhi keputusan anak untuk tetap sekolah atau tidak. Dari Santi yang dari Pitu. Terima kasih Santi sudah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Ini sobat mana semuanya, sampai di sini dulu di Ajang Ngopi Bahana sama Bang UMKM Jawa Timur ya. Nanti balik lagi di sesi yang kedua. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Sekolah makin ketat, tapi kenapa anak putus sekolah masih tinggi?

0: beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih, bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.
2: Dit, Dito.
3: Apaan sih, Pak?
2: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
3: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
4: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
3: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
2: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
5: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
3: Cek kemana, Mas?
5: Cek um.untidar.ac.id.
3: Mira daftar ke sana kan?
5: Iya.
3: UKT-nya murah kan?
5: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
3: Oke, gas.
5: Untidar, unggul berbudaya.

0: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapet kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas! Sobat Bahana, di tahun ini nih, banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil. Bikin to-do list, harian yang realistis, jangan terlalu banyak tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.

0: Armada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi, nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya, untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.

0: gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudhun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: 105,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Hai Sobat Bahana, hai anak muda mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting, untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.

jalanku, mimpimu, mimpiku jalanku, mimpimu, mimpiku jalanku.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus, bang.
4: Tijus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winston.
7: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.

0: 我。
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Sobat Bahana, di tahun ini nih banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil. Bikin to-do list, harian yang realistis, jangan terlalu banyak tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.
4: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak.

0: MPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
1: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
2: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
3: toko Sumber Tani
4: Desa Sumber Kradenan Bloro,
5: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
6: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
7: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruang merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Hai Sobat Bahana, hai anak muda mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.

Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet. Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 29 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, buka suara terkait isu pencalonan ketua dalam musyawarah daerah atau musda. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan, Novi.
1: Baik, terima kasih sobat. Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, buka suara terkait isu pencalonan ketua dalam musyawarah daerah atau musda Demokrat Jawa Timur. Menurut Emil, hingga saat ini pelaksanaan Musda Demokrat Jawa Timur masih menunggu arahan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Demokrat. Musda menjadi agenda penting bagi partai untuk memperkuat solidaritas internal menghadapi pemilu 2029 nanti. Meski pelaksanaan pemilu masih cukup panjang, Emil menilai konsolidasi partai harus dilakukan secara bertahap. Kata Wakil Gubernur Jawa Timur, berdasarkan surat keputusan atau SK yang ada, pelaksanaan Musda Demokrat Jawa Timur sebenarnya dijadwalkan berlangsung pada tahun depan. Namun, tidak menutup kemungkinan Musda dapat digelar lebih cepat dari tahun ini.
2: Indonesia, bagian provinsi atau DPD sudah melakukan Musda. Untuk Jawa Timur, kami tentu akan mengikuti arahan dari DPP mengenai waktu pelaksanaan Musda. Memang tentunya musda ini penting untuk melakukan konsolidasi menjelang datangnya pemilu. Memang kelihatannya masih lama, tapi konsolidasi ini kan bertahap. Setelah musda nanti ada pencap, kemudian itu ada penyegaran sampai ke level TAC. Maka tidak boleh pepet juga. Jadi kita tidak akan mengikuti, kalau itu mengikuti SK-nya, bisa sampai tahun depan. Nah mungkin kemungkinan besar ada kemungkinan tahun ini, tapi sekali lagi semua tergantung kepada keputusan dari DPP. Kami posisi tentu tegak lurus pada arah DPP.
3: Mas Emil maju lagi.
2: Definisi lebih seru kalau kita menunggu waktunya saja.
4: Mas Emil, kan disediakan kalau tulanya punya. Nah, yang menarik adalah pertarungan sosial apa yang
2: kepengurusan selain dari ketua, kalau ketua dipilih melalui musda, kalau kepengurusan dipilih melalui formatur. Formatur ini lintas elemen dan tentunya di dalamnya juga ada DPP. Jadi saya tentu tidak bisa bicara sebagai kurang elok ya. Kalau kemudian kami mendahului menyampaikan kriteria versi saya, apalagi
5: sapi korban persembahan dari DPD untuk masyarakat Jawa Timur.
2: Tapi siapapun, dalam kapasitas apapun, saya gak ngomong cuma sekretaris, ketua, sekretaris, bendahara, kepala badan, dan seluruh pengurus, ini semuanya diharapkan pertama tentunya satu memiliki loyalitas kepada partai. Loyalitas kepada partai, tapi tentu harus dalam kerangka loyalitas pada NKRI, loyalitas pada masyarakat. Kenapa penting loyalitas pada partai? Supaya searah satu tujuan di dalam bergerak, gitu. Kira-kira seirama, senapas.
1: Saat disinggung terkait dengan dinamika pencalonan ketua dalam Musda Demokrat Jawa Timur, Emil memilih memberi jawaban singkat. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
0: Novi, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. RPH Magetan punya fasilitas air blas gratis. Daging kurban bisa awet lebih lama. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
6: Baik, terima kasih. Suat Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan membuka layanan penyimpanan daging kurban menggunakan fasilitas air blas selama momentum Hari Raya Idul Adha 2026. Fasilitas tersebut disiapkan untuk membantu masyarakat menjaga kualitas daging agar lebih tahan lama. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan Nur Haryani mengatakan fasilitas air blas memiliki kapasitas hingga 2,5 ton atau setara 20 ekor sapi dan dapat dimanfaatkan masyarakat maupun lembaga pengelola kurban. Menurutnya selama ini fasilitas tersebut paling banyak dimanfaatkan oleh Lazismu karena jumlah pemotongan hewan kurban yang cukup besar dan sebagian daging diolah menjadi produk olahan. Nur Haryani menegaskan fasilitas penyimpanan tersebut sebenarnya terbuka untuk masyarakat umum. Bahkan sebelumnya pihaknya juga menawarkan penggunaan air blast kepada pelaku pasar saat harga daging kambing mengalami penurunan.
3: Biasanya yang menggunakan fasilitas ini Lazismu ya, karena Lazismu dengan pemotongan yang banyak, itu kan dan di prosesnya mereka itu kan prosesnya produk olahan ya, sehingga ini kadang ngambilnya itu per periode gitu. Teman-teman marketer boleh pergunakan ini. Kemarin sudah kita tawarkan saat daging apa kambing anjlok itu kan, kalau memang mau ada daging yang diolah jadi daging disimpan sini boleh.
6: Selama Idul Adha tahun ini, rumah pemotongan hewan milik pemerintah daerah mencatat sekitar 55 ekor sapi dipotong. Jumlah tersebut turun dibandingkan tahun lalu yang mencapai sekitar 125 ekor. Yang menambahkan, seluruh layanan di rumah potong hewan pada hari besar keagamaan diberikan secara gratis untuk masyarakat, termasuk penggunaan fasilitas pendukung. Layanan pemotongan dan penyimpanan daging kurban tersebut dibuka hingga Sabtu mendatang. Pihak dinas juga tetap membuka peluang pemanfaatan fasilitas air blast untuk kebutuhan penyimpanan daging setelah momentum Idul Adha, terutama ketika stok daging di pasaran meningkat.
3: Turunnya banyak dari kemarin, 55 ekor. Lazismu banyak turun karena ini ya, mungkin karena juga harga sapi juga tinggi, mereka menyesuaikan juga, jadi lebih mencari ini. Banyak yang dicari itu sapi Bali.
6: Sementara itu, Mutakin, warga Kelurahan Selosari yang rutin memotong hewan kurban di RPH Magetan, menurutnya hampir lebih dari 5 tahun, dia mengaku pelayanannya sangat bagus, kebersihannya terjaga, pemeriksaan penyakit hewan juga ketat dengan sumber daya manusianya yang cekatan.
7: Pelayanannya sangat bagus, untuk apa itu kebersihannya bagus, kemudian untuk pemeriksaan hewan-hewannya juga, kalau memang ada organ-organ yang mengandung penyakit itu langsung
8: dibuat.
7: Dan dia kebersihan juga satu untuk petugasnya juga cekatan untuk apa menguliti daging dan apa itu menguliti juga bagus juga.
6: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora Syafa melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. 35 petugas awasi kurban di Ngawi, satu sapi ditemukan terinfeksi cacing hati. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
9: Terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, petugas kesehatan hewan dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi menemukan kasus cacing hati pada salah satu sapi kurban saat pelaksanaan pemeriksaan pasca penyembelihan atau postmortem pada momentum Hari Raya Idul Adha. Temuan itu didapat ketika petugas memeriksa organ dalam hewan untuk memastikan daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat tetap aman dan layak konsumsi. Pengawasan hewan kurban tahun ini dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan 35 petugas yang disebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Ngawi. Selain ditempatkan di titik penyembelihan, petugas juga bergerak secara mobile guna menjangkau lokasi kurban yang tersebar di berbagai wilayah. Pemeriksaan postmortem dilakukan dengan meneliti kondisi organ vital seperti hati, paru-paru, jantung, hingga limpa. Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas mendapati adanya infeksi cacing hati pada salah satu sapi kurban di wilayah Ngawi. Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas segera memberikan arahan kepada panitia kurban agar bagian organ yang terinfeksi tidak disalurkan kepada masyarakat dan segera dimusnahkan guna menghindari potensi gangguan kesehatan.
10: Peternakan Ngawi, terutama di bidang kesehatan hewan, ini menerjunkan sekitar 35 orang dan 5 orang paramedis serta dibantu oleh 19 orang petugas pendata kurban yang terlibat dari lintas sektor. Dan untuk kegiatan ini kita melaksanakan pemeriksaan di beberapa titik di tiap-tiap dan fokusnya pada penyelidikan penyakit terutama PMK dan LSD.
11: Untuk postmortem sendiri apa aja yang diperiksa untuk bagian dalam hewan kurban?
10: Pemeriksaan postmortem kita biasanya fokuskan pada organ yang paling sering kita temui pertama kali adalah limpa, terus kemudian
2: sapi, dan kemudian kita periksa organ lain seperti jantung, paru, dan ginjal.
9: Meski ditemukan satu kasus cacing hati, pengawasan terhadap hewan kurban dipastikan terus berlangsung di berbagai lokasi penyembelihan. Pemeriksaan menyeluruh dinilai penting agar daging dan jeroan yang diterima masyarakat benar-benar sehat, aman, dan memenuhi standar kelayakan konsumsi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Lestarikan tradisi, ratusan kambing kurban kembali diarak membelah jalanan kali tutup Gresik. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan. Rinda.
8: Baik, terima kasih sobat. Warga Kali Tutup, Kabupaten Gresik kembali menggelar sebuah tradisi yang unik dan meriah. Tradisi itu adalah arak-arakan atau kirap ratusan hewan kurban keliling kampung. Kegiatan yang telah menjadi agenda rutin ini memiliki tujuan yang mulia, yakni untuk memotivasi umat muslim, khususnya generasi muda agar memiliki semangat dan kegemaran dalam melaksanakan ibadah kurban. Demi menjaga kelancaran serta keselamatan selama prosesi kirab berlangsung, pihak panitia menetapkan aturan untuk hanya mengarak hewan kurban berjenis kambing atau domba. Ratusan kambing yang turut serta dalam arak-arakan ini bukanlah sembarang kambing, melainkan hewan-hewan yang telah dipersiapkan dan siap disembelih usai pelaksanaan sholat Idul Adha. Menariknya, harga kambing kurban yang diikutkan dalam kirab ini sangat bervariasi, berkisar antara 3 juta hingga mencapai 24 juta rupiah. Antusiasme masyarakat terhadap tradisi ini terlihat sangat luar biasa. Ribuan warga tampak tumpah ruah memadati sepanjang rute kirab yang dimulai dari Jalan Kali Tutup hingga berakhir di kawasan Samanhudi. Tradisi yang telah mengakar sejak lama ini juga mencatatkan pencapaian baru, di mana terjadi peningkatan jumlah peserta yang sangat signifikan, bahkan menarik minat peserta dari luar kota Gresik. Abi Tanur, salah seorang peserta kirab hewan kurban, turut membagikan pandangannya mengenai acara ini. Saat ditanya apakah kambing yang dibawanya akan dikurbankan, ia mengonfirmasi hal tersebut. Lebih lanjut, ia menyampaikan harapannya agar tradisi yang syarat makna ini dapat terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat.
12: Ya, tetap mengingatnya sekali pertengahan desin terus kirap ini tetap ada tradisinya.
8: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
0: Rinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
13: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.
14: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi Sobat Bahana di sore hari ini di ajang Senja ya. Kita tunggu. Makin tetap di tinggi. Masih bersama saya, Obana.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: Morning, Pus.
1: Untung aja dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Wow.

0: rambutku.
1: Dari Wings Food.
2: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
3: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
4: Ratus empat koma lima FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 kami bersama saya Bana ya.

0: KBS 뉴스.
1: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Sosok mayat perempuan tanpa identitas ditemukan di bibir pantai sini, Desa Kadibatur, Kecamatan Kadidawir, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur pada hari Jumat pagi. Dan dilansir Kompas.com untuk sore hari ini, saat ditemukan kondisi jenazah sudah rusak dan sulit dikenal. Polisi memperkirakan korban telah meninggal dunia lebih dari 6 hari. Demikian S News sore hari ini.
0: Flash News. Ratus 4,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Oo Bahana, ya. Dan masih ini Sobat Bahana membahas tentang yaitu sekolah makin ketat, tapi kenapa anak putus sekolah masih tinggi? Pemerintah terus mendorong pendidikan yang lebih disiplin dan tertib. Aturan sekolah makin ketat, mulai dari absensi, seragam, penggunaan HP hingga jam masuk yang diawasi oleh lebih serius. Tujuannya tentu baik supaya siswa lebih fokus belajar dan punya karakter disiplin. Masih bersama saya Oo Bahana di kesempatan hari ini, Kajang Kopi Senja.

0: gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudhun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi bersama saya Obana ya, dan masih tentang sekolah makin ketat, tapi kenapa anak putus sekolah masih tinggi? Angka anak putus sekolah ternyata masih cukup tinggi sebenarnya. Banyak faktor yang jadi penyebab, ada yang terkendala ekonomi keluarga dan masih banyak lagi sobat Bana ya, harus membantu orang tua, kerja, kurang motivasi belajar, pergaulan, hingga tekanan mental karena merasa tidak nyaman di lingkungan sekolah. Bagian anak juga merasa sekolah terlalu menekan. Nah, sementara dukungan dan ruang curhat masih minim. Ada yang malu karena tinggal pelajaran, ada yang takut dihukum, bahkan ada yang memilih berhenti karena merasa tidak mampu mengikuti aturan yang ada. Tanyanya sebetulnya, apakah sekolah yang makin ketat otomatis membuat pendidikan jadi lebih baik, atau justru perlu pendekatan yang lebih manusiawi agar anak tetap semangat belajar? Kita tunggu pilihan Anda di 0856345 4545.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, bersama saya Oh Bana ya. Ada tembang benci, sangka sayang.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana tadi masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Bersama saya Oh Bana ya. Yakin untuk sobat Bana pasti masih menikmati tembang-tembang yang hadir ya. Ya Mas Eko, selamat sore. Sekolah tetap boleh tapi jangan sampai anak merasa tertekan. Betul sekali ya, aturan sekolah memang penting supaya anak disiplin dan bertanggung jawab. Tapi kalau penerapannya terlalu keras tanpa pendekatan yang baik, anak-anak bisa merasa takut, tertekan, bahkan kehilangan semangat belajar. Jadi yang dibutuhkan bukan cuma ketegasan, tapi juga perhatian dan komunikasi agar siswa merasa didukung, bukan dihakimi.

105,5 FM Bana Radio Filipina, seorang remaja 13 tahun berinisial KAS di Bandar Lampung ditetapkan sebagai tersangka setelah menusuk temannya menggunakan pisau dapur. Berita yang dilansir kompas.com untuk pada hari ini sebenarnya Kapolres Bandar Lampung Kombes Polisi Alfred Yakub Rukai mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara pelaku mengaku kerap mendapat ejekan dari korban. Demikian sinar informasi 104,5.

Masih dari Tumaju 119 Ngawi, Sobat Bana. Sama saya Obana, dan masih membahas tentang ini. Sekolah makin ketat, tapi kenapa anak putus sekolah masih tinggi? Kita tunggu opini di 085-6345-4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu Ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, Ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

Masih dari Trunoji 119 Ngawi, Sound Bana ya. Ada suara kayu luasa itu berat ya. Memang untuk ini Sound Bana ya, menjadi dewasa itu berat tantangannya ya. Kita harus bijak, harus benar-benar apa ini, mengetahui salah dan benarnya ya. Oke, terima kasih sudah bergabung di 085634545 ya. Banyak anak putus sekolah karena ekonomi keluarga sulit. Oke, terima kasih banget ada Mas Budi ya di Gendang. Faktor ekonomi memang masih jadi penyebab terbesar anak putus sekolah Sobat Bana. Banyak yang akhirnya memilih bekerja membantu orang tua daripada melanjutkan pendidikan. Di seperti ini perlu perhatian bersama, bukan hanya dari sekolah tapi juga pemerintah dan lingkungan sekitar, supaya anak tetap punya kesempatan belajar dan meraih cita-cita.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu Tajuk selanjutnya.

0: iki piye to bu, tanduran kopiku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak, yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
7: Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
8: No, ini Soclean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong.
7: Soclean Eau de Parfum,
8: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
8: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
8: Hai.
7: Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
8: No, ini Soclean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
8: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno J 119 Ngawi. Sama saya O Bana ya. Baru saja kita memandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya, dan sudah 39 menit lepas dari pukul 5 sore. Masih mengambil tema sekolah makin ketat. Tapi kenapa anak putus sekolah masih tinggi? Terima kasih banget yang sudah bergabung Mas Fajar di Mandingan ya. Putus sekolah bukan cuma soal aturan, tapi soal lingkungan juga. Lingkungan memang punya pengaruh besar sobat Buana terhadap semangat anak untuk sekolah. Kalau pergaulan kurang baik, sering ada bullying atau lingkungan sekitar kurang mendukung pendidikan, anak bisa kehilangan motivasi belajar. Karena itu penting adanya suasana yang positif dari rumah, sekolah maupun lingkungan sekitar kita, supaya anak merasa nyaman dan tetap semangat mengejar pendidikan.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Mana Radio. Sebenarnya nampaknya kita harus berpisah dulu di ajang Ngopi Senja ya, edisi hari Jumat tanggal 29. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Sobat Bahana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana, berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal menemani kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Jumat ya Sobat Bahana, tema kita di malam hari ini sekolah makin ketat gitu ya. Sekolah makin ketat, tapi kenapa anak putus sekolah masih tinggi? Nah, langsung aja share milik kamu di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahnangawi. Dan teman-teman bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bahnangawi.com.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Sandai kini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan sobat semuanya, di malam hari ini tema kita adalah sekolah makin ketat, tapi kenapa anak putus sekolah masih tinggi ya. Dan pastinya langsung aja share pini kamu di 0856345454545. Dan juga untuk semua teman yang bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com. Dan pastinya sebut mana, jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus ya di ajang Ngopi Santai.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
7: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
6: Ya udah. Ini terakhir, karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu nggak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
7: Makasih ya, Pak.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi ya. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

Aku ini kadang bisa bingung karo mantanmu. Wis mati, bisa mripeni wong. Emang mantanmu ini bisa jomblo, nek?

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?

0: 104,5 FM Bahana Radio Sebebana. Kita kembali lagi di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Masih barengan sama Cindy di sini ya pastinya. Di ajang ngopi santai. Nah, sebetulnya tema kita di malam hari ini masih soal dunia sekolah ya Sebebana. Kali ini sekolah makin ketat gitu ya, tapi kenapa anak putus sekolah masih tinggi gitu ya? Ngawi sedang menghadapi angka putus sekolah yang cukup tinggi ya Sebebana, dan bisa dikaitkan dengan tekanan sekolah, kemudian juga ada pergaulan, ekonomi dan juga disiplin. So, menurut Sebebana gimana nih? Kenapa gitu ya anak putus sekolah masih tinggi nih di Ngawi? Langsung aja share opini kamu di 085634545545. Ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan sebetulnya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SBS Radio maupun live streaming di www.bahanfmngawi.com.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: power geng, push.
1: Ya dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk. Hah?
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Banar Radio. Sobat Buana, kita kembali lagi di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Buana semuanya di malam hari ini sedih dengan menyapa dulu nih untuk Sobat Buana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di 0856345445. Ada Kak Alfi, halo selamat malam. Terus kemudian juga ada Kak Fian, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy. Dan pastinya Sobat Buana, waktu kita masih ada 18 menit lagi di sesi yang kedua. Jadi barengan sama Cindy terus ya di ajang ngopi santai.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104.5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, Bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, Bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,4 MFM Bahana Radio Sobat Bana. Namanya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Bana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: bagus semua. Makasih.
1: DJ Musik Asoy.
2: Dit, Dita.
3: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
4: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
5: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
4: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
3: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
6: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti, ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Keduraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
4: Cek kemana, Mas?
6: Cek um.untidar.ac.id.
4: Mira daftar ke sana, kan?
6: Iya.
4: UKT-nya murah, kan?
6: Oh, jelas. Loh, kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
4: Oke, gas!
6: Untidar, unggul berbudaya.
7: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: baunya.
1: Eh, aku lihat sih.
2: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
3: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
2: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
3: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
5: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, di tahun ini nih, banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil, bikin to-do list harian yang realistis, jangan terlalu banyak tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.

0: tapi Cina sebutnya jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Ini waktu apa?
0: Aku jadi dokter ya? Kamu belum sangat anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Dinggo apa?
1: Ya wis ngancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing raperi.
1: Wow! Lapas kukus tuku Malang, soko Malang.
3: Wah, iki jangan gono-gono kriya kok iso ya.
0: Iki wis ngojo gawane teko Malang. Aku ngerti ya. Gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Yang, maamin yang jero ayo yang. Mereka yang coba banter tenang yang ini.

104,5 FM Bana Radio Tasik Wonten Lampahan Andi Coro Betari sesarengan kalian Bank UMKM Jawa Timur cepat mudah murah. Sobat Bana menika wonten informasi kagem panjenengan mengenai Bank UMKM Jawa Timur nggih menika ingkang badhe kredit. Bank UMKM Jawa Timur solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha Anda. Wonten kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan lain-lain.

0: lain atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun. Plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus. Ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non pertanian dengan bunga 0,8 per bulan. Plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, dan lain-lain dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun. Untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pedapet.
1: Dalam.
0: Kowe wani ra terus ne pantunku?
1: Wani ndang, opo?
0: Ayo. Beli buah naik skupi.
1: Hidup ini indah kalau kamu yang menemani.
0: Halah iso e dasar boyo iki.
1: Sik bener lho.
0: Boyo iki.
2: Wis nyanyi ya.
1: Boyo iki. Jan kok ra kuat.
0: Ya wis nyanyi yo. Musik

0: Masa
1: Del, jangan orang kuat.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.

0: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapet kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat relax, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Hai Sobat Bahana, hai anak muda mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting, untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, di tahun ini nih, banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil. Bikin to-do list, harian yang realistis, jangan terlalu banyak, tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.
7: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
8: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
7: Bedane piye wae, Bu?
8: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
7: Lan kelas B?
8: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
7: Nah terus, nek kelas C?
8: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi, kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
7: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
9: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
10: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong

0: Ari, Kecamatan Banjar Jombloro,
1: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran Gabusan Jati Bloro,
0: Toko Mandiri Tani Pilang Randu Blatung Bloro,
2: Toko Ude Muncul Jalan Raya Randu Blatung nomor 77 Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
3: Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50 sampai 70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: Hai Sobat Bahana, hai anak muda mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting, untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Anda.
1: Iya, Tim.
0: Aku punya sepatu buat kamu. Bagusta. Terima aja, enggak usah malu-malu. Manda, tak bilang. Kamu tahu enggak Desember bernya apa?
1: Berteman ae ya, Amerika.
0: Kok berteman-teman dah?
1: Mas, ini apel. Aku ngale ya.
0: Kok udah berpasangan, Manda? Kita udah mampetal bareng lo, Manda. Manda, ya Allah. Ibu.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih, bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.
7: Reta Antika Sierra Safari Record.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak?
1: Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Ya carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jenis 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NVK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, di tahun ini nih, banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil. Bikin to-do list harian yang realistis, jangan terlalu banyak tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.

Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Hai Sobat Bahana, hai anak muda mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
4: toko Sumber Tani
5: Desa Sumber Kradenan Bloro,
6: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
7: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
8: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih, bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

발사된 인공위성 발사체의 세 번째 발사체가 오늘 새벽 추락했습니다. 담당 연구원들은 발사 실험에 성공했던 발사체의

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, di tahun ini nih banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil. Bikin to-do list, harian yang realistis, jangan terlalu banyak tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

0: Tutti di giusi.
1: Power Gang Push!
2: Ayo dong! Ya! Wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya.

0: karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink
2: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
3: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, wis to. Cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwisi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Hai Sobat Bahana, hai anak muda mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting, untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa safi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam masalul ladina yadkuru rabbahu walladina la yadkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit. Wa qala idzan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa qala ta'ala fil kitabil karim ala bi dzikrillahi tatma'inul qulub. Shadaqallahu adzim wa shadaqa rasul karim wa nahnu 'ala dzalika minasaitin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Sahibul bait, orang yang sangat baik, Bapak Haji Sumardi beserta keluarga. Orang sebaik Pak Haji Sumardi ini, saya pesan satu saja, jangan pernah dikubur sebelum mati. Karena ini orang baik. Yeah. Mudah-mudahan Allah berkahi keluarganya. Dan mudah-mudahan setiap tahun, bahkan setahun 2-3 kali melakukan seperti ini. Dan mudah-mudahan saya dipanggil lagi. Terus terang, malam hari ini saya sakit. Sebetulnya sudah 1 minggu pulang umroh, langsung jatuh karena memang terlalu capek. Tapi karena sudah komitmen, sudah terjadwal, saya kalau sudah komitmen seperti ini, Bu, saya dipanggil Jokowi pun enggak mau. Karena nama saya bukan Jokowi. Jadi jangan manggil saya Jokowi, karena nama saya bukan Jokowi. Yang saya hormati, saya banggakan para kiai-kiai saya, guru-guru saya, romo-romo kiai yang hadir. Sesepuh, mohon maaf harus saya dahulukan sepuh, karena sepuh ini asapnya lebih ampuh. Dan yang sepuh harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya. Kemungkinan besar. Tapi belum tentu, karena kematian itu di tangan Allah, betul Bu? Bisa saja yang tua duluan saya belakangan, bisa enggak? Bisa. Bisa juga saya belakangan yang tua duluan, bisa enggak? Bisa. Karena kematian itu di tangan Allah. Berapa banyak orang gak mengira mati, akhirnya toh juga mati. Dan anehnya, orang sekarang kalau mati ditanya, loro apa? Orang eneng hubungani. Orang sehat langsung mati ada gak? Orang olahraga bablas mati ada gak? Orang tidur bablas mati ada gak? Naik pesawat, di tengah-tengah naik pesawat mati ada gak? Tengah-tengah makan belum selesai mati ada enggak? Orang habis dengarkan ceramah pulang mati ada enggak? Banyak. Kalau yang ceramah mati itu jarang. Yang banyak yang dengarkan ceramah pulang mati. Saya dengan Ustadz Muammar ini sudah sering ketemu dan saya punya pengalaman yang luar biasa. Saya ini sering nunggu boarding pesawat. Tengah-tengah mau dipanggil pesawat, orang duduk di sebelah saya persis Bu, itu sering saya alami, ainul yakin, ilmu yakin, hakul yakin. Orang tengah-tengah telpon belum selesai, mati. Halo, halo, halo, mati langsung. Iya Bu, pulsanya habis. Dan kita tidak tahu pulsa kita itu paket yang berapa. Ada yang 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, ada yang 40 tahun mati ada. Di pesantren saya ada Sungai Codi, Bu. Dibikin program sungai bersih, ditaburi ikan setiap habis asar, Bu. Itu banyak sekali orang sedang mancing sambil ngerokok, tengah-tengah mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati, Masya Allah. Iya, Bu. Saya pernah diadu dengan Mama Loren ketika masih hidup. Di Trans TV didudukkan satu sofa. Katanya Mama Loren itu bisa nerawang bahwa artis ini akan cerai, artis ini akan sukses, artis ini akan segala macam bisa. Sebelum banyak ditanya, saya genti nanya. Sekarang saya tanya, Mama Loren tahu enggak, bisa enggak nerawang? Mama Loren matinya di mana? Kalau itu saya enggak bisa. Sekarang diganti Mama Lemon. Diusap gitu bisa nerawang begitu rupanya. Karena kalau dia tahu matinya di mana, dia enggak bisa mati. Matinya di Jakarta, mulai besok pindah di Surabaya. Malaikat Izrail harus nyabut kemana, ini di Gula Ira ketemu-temu. Semua orang pasti mati, betul? Bapak Ibu yang saya muliakan, untuk itulah maka ini berkenaan. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan barokah juga. Karena diem-diem ternyata Ibu Hajah Sumarti juga baru ulang tahun. Saya enggak tahu ulang tahun ke 20 berapa, enggak ngerti. 17 mungkin, lebih sedikit. Ibu resah hutan nggih. Repot tenan dari bangunan sore niku. Nek ora udan panas ya bingung, udan ning banyu yang bingung. Nek ra udan kok ra udan, nek udan kok udan terus, nggih ta? Nek pas loro kok ya ora mari-mari, nek wis sehat, nyatane sehat kali lorone akeh pundi? Ning nek loro lagi rong minggu kok loro terus, padahal sehatnya kali sakite suwe pundi? Ibu bapak yang saya muliakan, ini mulai resah ini. Kula pun apal, biasanya pengajian niku sing susah niku konsentrasi ini. Karena wong Indonesia niki duwe kelemahan. Nek luwe iki lemes, nek warek iki ngantuk. Mula nek pengajian, anggere neng grimis itu kabeh, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Sewira wiri ten pundi-pundi nggih. Mboten ana apa udan banyu, mboten ana apa nggih. Saya tetap apa kalau ada hujan saya ikut kehujanan biar merasakan, nggih. Ibu bapak yang saya muliakan. Waduh. Ah ngeten mawon. Sing sepuh-sepuh timbang loro pindah maju mlep. Sing sepuh saged munggah mriki lha apa-apa. Nggih. Sekane sekeco mboten napa. Pun timbang berbagi. Enggak, Ibu sing sepuh-sepuh pindah mon. Timbang mulai kodanan malah naik gak apa-apa, naik masih cukup panggungnya gak apa-apa, yang sepuh-sepuh monggo Bu, sing sepuh-sepuh minggah beneran apa gak apa-apa, ayo naik gak apa-apa ayo sing kodanan mung sithik menok nggih. Naik duduk rapi di sini gak apa-apa monggo niki mboten suwe insyaallah sesuk pun terang. Sedap, ya diatur yen. Ayo naik aja enggak apa-apa, Bu. Daripada monggo Mbah, Simbah, mriki Mbah. Ngajeng mriki. Nggih, sedap, ngeten napa. Adik-adik jangan ditutup jalannya biar ada yang naik enggak apa-apa. Cukup panggungnya, cukup kuat. Monggo Mbah. Ayo dituntun di atas enggak apa-apa. Mboten sida udan, Bu, mboten sida udan wis bingung. Pun lenggam le. Mungkin nek bener-bener udan nembe pindah mriki. Naik, enggak apa-apa. Monggo, naik yang sepuh-sepuh. Nggih. Sampun? Sampun enggak kundur. Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, niki sih. Lenggah, Bu, lenggah. Duduk. Nggih. Nggih, duduk. Kula mboten suwe, paling mung 2 jam, 3 jam paling banter. Ngajeng lungguh, ngarep lungguh karo lungguh sing diarep. Ki lungguh niku kula ngarepe. Nggih. Monggo, Bu. Biar tenang dulu. Nggih. Simbah, minggah mriki, Mbah. Bu. Naik sini. Nggih. Enggak apa-apa, tem mriki. Nggih, mriki. Mungkin dikancani. Oh, mboten gelem. Oh, ajeng kundur. Nggih, pun. Sampun sepuh kundur napa tasih aktif napa, Mbah? Mbah lanange sinten mriki, Mbah Wito arep mulai arep ngopo? Nggih. Lanjut mboten nih. Ihya masih tafa innaka mayitun. Kamu boleh hidup selamanya, tetapi kamu pasti akan mati. Dan mati itu untung tidak dikasih tahu. Sebab kalau orang tahu matinya kapan, enggak ada kehidupan. Mendino takon, kapan mati. Wah, tijak mangan enak ra gelem, ngopo wis arep mati. Niki tasih rame mawon. Tapi pun carane. Panitia diantisipasi dulu yang memang mau kehujanan. Lah ini sakit mriki, monggo. Mbah. Yang ribut daripada berdiri mriki. Bu, beto anak cilik mriki. Munggah mriki. Munggah. Ayo. Nggo anak cilik mesake, ana jero ditutupi malah mati kepeken. Anak cilik malah dibungkus plastik. Ayo, maju. Sini. Ayo naik. Di sini, Hasan. Ya. Ayo, munggah. Enggak. Nah, stilo men. Dan suwe. Pun insyaallah niki tidak deres, insyaallah, nggih. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama izinkan saya mengapresiasi, menghargai yang luar biasa Pak Sumardi malam hari ini. Yang namanya ulang tahun istri saja pakai maulid Nabi dibersamakan dengan pengajian. Pengajian saja diawali dengan qiraah Quran, bahkan sebelum Ustaz Muammar tadi sudah ada khataman. Dengan dibaca Quran ini, satu, insya Allah tempat ini akan diberkahi. Mudah-mudahan yang kehujanan terutama dan yang datang pada malam hari ini pulang dari sini, Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang masih jomblo mudah-mudahan pulang dari sini ngiyup bareng ketemu jodohnya. Orang yang cantik, ganteng, kaya raya, yang soleh solikah, yang hartanya banyak, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar, terus kawin meneh, yang masih belum punya momongan, mudah-mudahan pulang dari sini Allah jadikan hamil kembar 3 langsung. Yang masih terbelit hutang piutang belum lunas, mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya. Amin, kenceng utangnya akeh. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama pengajian ini membuat berkah. Saya tidak anti hiburan. Ini tadi juga ada hiburan, tapi hiburannya selamat dunia akhirat. Tari sufi itu tidak ada jorok-joroknya, selamat. Dibanding dengan yang ngebor, ngecor, kayang, beledak begitu rupa itu. Rasulullah bersabda, tolong diperhatikan, sabda Nabi pasti benar, karena ciri Nabi adalah siddiq, amanah, tabligh, Patonahnya kalau sudah disebut dulu, baru dipenjara. Nanti kalau sudah keluar. Rasulullah bersabda begini, orang-orang yang ada dalam lingkungan majlis-majlis zikir, majlis-majlis Quran, majlis-majlis pengajian, seperti orang hidup. Tapi orang yang enggak pernah datang di solawatan, enggak pernah datang di wirid, zikir, pengajian, seperti orang mati. Kenapa Allah mengatakan seperti orang hidup dan orang mati, kok tidak seperti ayam hidup dan ayam mati? Karena ayam hidupnya harganya mahal, ayam mati lebih mahal, jadi soto, jadi sate, jadi ayam bakar, jadi ayam goreng, betul? Kenapa enggak seperti sapi hidup, sapi mati? Sapi hidup harganya mahal, sapi mati lebih mahal, jadi bakso, jadi soto, jadi sate. Orang hidup harganya luar biasa. Di Jogja ngundang Mas Ebit GAD, nyanyi hanya 4 lagu, dibayar 50 juta, padahal

Kalau udah bingung tanya pada rumput yang dibayar 50 juta cuman tutu. Karena masih ibu tahu ada orang nyanyi cuman persahabatan bagai kepompong. Itu dapat hadiah mobil satu karena penjualan terlaris CD-nya. Yang doa saya dapat 5 juta, dia dapat mobil satu. Padahal kalau pengen laris, nganggu boso Jawa, pas seduluran kaya entung, luwe apik. Begitu mahalnya orang masih hidup. Ibu kenal Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting dikontrak 2 miliar asal mau dimanajeri semua permintaan lewat dia hanya untuk mencari alamat palsu. Setahun dibayar 2 miliar. Kesana kemari, ceng-ceng mencari alamat palsu. Kita akhirnya dapat suami juga palsu. Padahal dia bohong. Dia tidak pernah mencari alamat palsu. Saya tahu persis karena dia tinggalnya di apartemen Sudirman Park, Tower B, lantai 10. Kalau Luna Maya itu di apartemen Sudirman Park, Tower A, lantai 11. Kok tahu? Karena rumah saya di Jakarta juga di apartemen Sudirman Park. Saya di Tower A, lantai 17. Jadi saya sudah biasa tidur di atasnya Luna Maya itu sudah biasa sekali. Sebelum Ariel sudah saya duluan. Orang dia lantai 11, saya lantai 17. Jauh di atasnya, dia mandi aja saya di atasnya. Guyang-guyu mesti duwe filmnya. Anggo nyileh ya. Begitu mahalnya orang hidup. Bapak ibu kenal Tukul Arwana. Hanya kembali ke lab. Dibayar 1 miliar sebulan 3 tahun yang lalu. Bulan puasa dapat 1M lebih. Hanya kembali ke laptop karena masih hidup. Ibu kenal yang namanya Mbak Inul Daratista, tetangga sebelah. Panitia di Malaysia pernah rugi 1 miliar gara-gara Mbak Inul. Tiket sudah dijual habis, panggung sudah siap, malam mau pentas, sore ada surat dari kerajaan bahwa di Malaysia tidak boleh wanita goyang pinggul di depan umum dengan ngebor, ngecor, kayang, gledek, begitu rupa, enggak boleh. Akhirnya panitia mengembalikan tiket, rugi 1 miliar. Kalau di Indonesia bebas, mau hula hoop, ada muter-muter, ada patah-patah, azub, ada trio macan, trio kwek-kwek, ada kucing, garong, ada macam-macam, ada sabun colek, ada macam-macam, ada goyang itik, atak-atak, macam-macam. Bahkan ada goyang epilepsi kaya wong ayan kaya pitik disembelih. Itu. Namanya sesar. Yang saya heran, ibu-ibu sudah tua-tua ikut-ikutan Iwak peyek wis tuwek. Ikut-ikutan saya hanya bayangkan bagaimana kalau pas dicabut Israel pas kira-kira matinya sahid atau sangit? Masya Allah. Maka di sini, ayo dek, ayo, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat. Audzubillah minasyaiton rojim. Wira wiri, iya ngono meneh bapak ini. Iya, anak saya cilik-cilik sudah adik, ya Allah. Bojone nyambut gaene atuh kok iso menteng terus. Ternyata di SMS sudah jadi. Karena SMS-nya getar. Jadi langsung pelendung. Masya Allah. Bu. Masih hidup? Halo, Pak. Masih hidup, Pak? Punyanya masih hidup, Pak? Nyawanya masih hidup, Pak? Coba, semuanya lihat saya. Tangan kanannya diangkat. Semuanya, tangan kanan diangkat. Saya cari tari sufi. Tari sufi itu nanti ada gerakan. Semua gerakan. Semua lihat saya, gerakan. Lebih kenceng lagi. Bapak kalau ke Dubai, ke Jordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter ratusan kali gak jatuh. Karena ada kekuatan Tuhan dalam diri manusia. Lebih kenceng lagi. Agak jondong dikit. Tegakkan. Lebih kenceng lagi kayak mau copot.
semua ikuti perintah saya, ikuti perintah saya, semua lihat saya, ikuti perintah saya, semua ikuti perintah. Lebih gini lagi, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, ibu pegang dagu, ibu bingung tenan, ibu pegang dagu, pegang dagu, dagu, dagu nanti dagu, dagu, ibu pegang dagu, ibu, dagu, dagu, pegang dagu, ya Allah, dagu, nah, nah, nah, masya Allah, masya Allah. Ki wong Surabaya ki lupa ingatan kabeh. Ini jidat apa dagu? Lah kok semuanya begini? Satu, satu. Ini saya kasih tahu Bu, kalau kandhani Bu, ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar, betul enggak? Maka saya ini siaran live di TV 9. Tolong jam orang yang sing lebu nek mung sing ditonton mung tontonan ora sing dirungokke. Nyatane jenengan luwih terkesan sing ditonton daripada sing dirungokke. Ini dagu apa jidat? Masih lumayan ada yang 4 kali turun dagu. Lah ibu ping 11 lho Bu, dagu dagu dagu. Nanti dipukul sebelahnya, dagu lagi turun ini. Ayo semuanya jawab, semua jawab pertanyaan saya. Semua jawab pertanyaan saya. Peci saya warna apa? Semuanya jawab. Peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Mikrofon ini warna apa? Salon ini warna apa? Arang warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Rambut saya warnanya apa? Aspal warnanya apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu? Iki anak buah Pak Marti ini kacau kabeng. Kelelawar tidurnya waktu? Kok tadi malam? Loh, kula niku pun keliling nak donya wis 26 negara kula kunjungi kabeh. Minggu ngarep kula ten Korea, ten Taiwan, ke Hong Kong, sudah kemana-mana. Di dunia ini semua kelelawar itu tidurnya waktu siang. Hanya di Surabaya ini ada kelelawar tidurnya waktu malam. Coba ibu-ibu, nek untu sering disikat warnanya apa? Bapak-bapak lihat tenda itu warnanya apa atas? Ayo. Tenda itu warnanya apa? Neon itu warnanya apa? Gamping warnanya apa? Semuanya jawab, kain ikhram warnanya apa? Tulang warnanya apa? Kapas warnanya apa? Susu warnanya apa? Kertas warnanya apa? Jadi sapi minumnya? Ini tadi peternak bangrut ya beng. Bu jenengan ternak sapi kok dikai minum susu kayak piye? Ternak ini sapi minumnya susu. Mungkin udah bingung gak apa ya. Mulai ngudang anak yang ngapusi. Tepo ame-ame, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum. Coba digatek ya tenang. Seluruh bayi di Indonesia itu, di seluruh dunia, yang namanya bayi, siang minum susu, malam ya minum susu. Kalau siang makan nasi, malam minum susu, itu bukan bayi. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Ini ngundang bayi apa ngundang? Oh lah, bingung kabeh wong sak niki, masya Allah. Yang kedua, ternyata pentingnya pemimpin. Maka pemimpin dipilih. Nek rakyat asal lahir pasti jadi rakyat. Pemimpin perlu pilkada, perlu apa? Karena dipilih. Nyatanya pemimpinnya begini, semuanya begini. Yang ketiga, ternyata wong ini di asas keterpengaruhan. Gampang dipengaruhi. Nggih, Badan? Nggih, Badan? Nyatanya neng sapi minum. Neng kelelawar tidurnya waktu. Nah, ini wong bingung kabeh. Halo, halo itu jawabannya he, halo, he, halo, halo, he, halo, he. Inilah pentingnya pemimpin. Maka hari ini kita memperingati Maulid Nabi, peringatan. Sampai hari ini ada orang yang masih SMS saya. Ustaz, kenapa masih mau datangi peringatan? Bukankah itu bid'ah? Kulu bid'atin dolalatin, wa kulu dolalatin finar. Setiap
peringatan itu bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat membawa ke neraka. Biasanya kalau biarkan, tapi akhir-akhir ini saya tanggapi, loh kok iso? Nabi dan sahabat gak pernah melakukan, Nabi gak pernah membuat peringatan kayak Pak Martini, gak pernah. Happy birthday to you, happy birthday to you, peringatan itu gak pernah. Ini niru siapa? Sahabat-sahabat gak pernah mengadakan peringatan maulid Nabi. Imam-imam madhab tidak pernah, Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, rahmatullah alaihim, beliau-beliau enggak pernah mengadakan salat apa peringatan maulid Nabi. Ini kok kampung ini mengadakan peringatan maulid Nabi? Niru siapa? Terus saya tanya, loh memangnya kenapa? Kalau itu baik pasti dilakukan Nabi dan sahabat. Kalau gitu Anda juga bid'ah, Anda juga sesat, Anda juga masuk neraka. Lu kok bisa? Karena Nabi enggak pernah SMS seperti ini. Kalau baik pasti Nabi SMS. Cius, jemungut, enggak pernah. Enggak pernah Abu Bakar, Umar SMS-an enggak pernah. Gimana? Profesor Dr. Buya Hamka almarhum Allah yarham pernah juga membuat pernyataan bahwa peringatan maulid Nabi adalah haram, bid'ah. Tapi baru 2 bulan belum lagi disebarkan, ditarik kembali. Ternyata dengan peringatan maulid Nabi ada silaturahmi, ada orang bertaklim ilmu, ada orang baca Quran, sedekah, bahkan ada orang dapat sembako. Gimana? Nggih, jenengan ngintuk terus pinten nggo anake ben iso ndobel. Anak-anak esok tonggo ni kuat gawak ni gawak kita tonggo ni padahal tonggo ni mis gawat dewi, masya Allah. Maka kata beliau kalau gitu peringatan ini bukan bid'ah tapi sunnah muakkadah. Kalau perlu lakukan setiap kali. Kalau perlu bulan depan adakan peringatan maulid Nabi lagi. Lo ini peringatan maulid Nabi lagi. Ini peringatan sebulan setelah maulid. Maka Rasulullah bersabda tadi sudah saya sampaikan, orang yang ada ingatan seperti orang hidup. Dan orang yang enggak ada ingatan dengan Allah seperti orang mati. Maka Bapak Ibu di hadapan Allah orang seperti ini, Bu, ini diberi pahala lebih banyak daripada sholat sunnah 1000 rakaat yang barangkali setahun kemarin sholat sunnah kita belum ada 1000 rakaat. Dilihat dari wajah-wajahnya bukan wajah-wajah orang yang rajin sholat sunnah. Di hadis lain bahkan dikatakan duduk sebentar di masjid-masjid seperti ini dengan bersolawat, dengan wirid, dengan zikir, dengan qiraah baca Quran, ini pahalanya lebih banyak daripada orang yang melayat 1000 orang. Padahal melayat 1000 wong itu nek dilakukan setiap hari perlu waktu 3 tahun. Ning syaratnya bendino melayat. Ndak mutibu melayat, ndak dibutuh melayat. Bendino golek wong mati 3 tahun. Asalnya ning ambulan buyak. Duyak kejar, belum mati, balik lagi. Itu 3 tahun, kalah dengan orang duduk majlis. Maka alhamdulillah, semua alhamdulillah, Bapak Ibu dipilih kesini ini menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Ulang-ulang yang akan diberkahi sampai pulangnya nanti. Hari ini kampung ini diberkahi oleh malaikat, ditaburi oleh cahaya-cahaya malaikat sampai kepulangan kita nanti. Bahkan yang panas tumuk setiap hari kipas-kipas itu tetesan keringatnya bisa memadamkan api neraka. Mula sing sumuk rasa dikipasi ben malah dijaketi ben kowe tok akeh keringete engko nerakone langsung adem tentrem. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang hidup mahal. Tukul arwana mahal, ayu ting ting mahal. Tapi kalau sudah mati tidak ada harganya sama sekali. Begitulah orang yang ada agama. Orang yang seperti ini, yang hadir di sini, yang rawuh seperti ini, Allah hargai seperti orang hidup, mahal harganya. Tapi kalau sudah mati, tidak ada harganya sama sekali. Pak Harto ketika masih hidup, Bu, hanya gunting pita satu, krek, habis 300 juta untuk gedung Graha Sapa Permana di UGM. Gunting pita, krek, meresmikan gedung. Widi kayak wong kene, Bu, masya Allah, wong gunung niki, gunting gunung. Gunung Anyar niki. Wong gunungannya dikei 100.000 pita 5 digunting dhewe keres rambut. Apalagi zaman Pak Harto. Saya itu tanya, Pak Harto itu masih disegani di seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira kalau Pak Harto masih hidup nyalonkan presiden, bisa jadi enggak kira-kira? Masih. Luar biasa. Apalagi zaman Pak Harto, rumornya Pak Harto itu kalau mau mancing saja bawa Kopassus. Jadi pancing itu sebelum dilemparkan, Kopassusnya nanya, Pak Harto pengen ikan apa?
Ikan gurame langsung kupasnya nyilem di bawah laut, mbak ikan gurame semuanya. Di bawah tinggal nyantolin, cantolin, cantolin, cantolin, selesai. Terus mau ngelimpar lagi, uber gitu, mau ikan apa lagi? Oh, ikan bawal. Ya, tanya, bawal yang goreng apa yang bakar? Gitu kan. Yang bakar, langsung di bawah laut, ada kopasus, bakari bawal semuanya. Begitu hebatnya Pak Harto, terlepas dari kekurangannya. Pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Makanya, mohon maaf Bu, menjelang pemilu selalu ada gambar Pak Harto tersenyum. Tulisannya, piye kabarile, enak jaman kuto. Nah, terus eneng gambar Pak Harto. Maka pesantren saya di Jogja mau bikin rumah makan Soeharto. Nanti saya tulis, piye kabarile, enak ayam kuto. Nah, terus alhamdulillah Bu, saya ini di rumah, saya pegawai negeri. Gaji saya itu 6,5 juta, gaji pokok. Tegumpe sekitar 7,5 juta punjul. Tapi 178 anak di rumah saya belum pernah kelaparan sampai hari ini. Dari mana? Allah kasih rezeki dari mana-mana. Untung saya diundang Pak Marti. Mudah-mudahan paham maksud saya. Saya enggak minta, saya ingatkan kewajiban aja. Iki mung sak proyek PLN City wis dapi rampung, Ibu, Bapak yang saya muliakan. Halo. Begitulah orang yang hidup. Orang yang hidup itu orang yang harganya mahal, tapi kalau udah mati kalah dengan binatang paling kecil yang namanya teri. Ibu tahu teri? Teri itu kalau udah mati, jenazahnya, jenazah teri itu masih jadi komoditi ekspor. Tadi pagi saya sarapan pakai sambal teri, pakai almarhum teri, misalnya almarhum teri. Saya makan masih sih, tapi bibirnya Mas Tukul di sini ada yang mau 100.000 kalau udah mati untuk berongkos congor gitu. Bokongnya Mbak Inul ada yang mau 200.000 di sini. Paling yang maunya orang Purbalingga, Sumanto sana. Dipangani jenazahnya sama Sumanto. Halo. Ini masih kompak enggak ini? Saya sudah baca Al-Fatihah 3 kali untuk tidak hujan. Alhamdulillah, semua alhamdulillah Allah kabulkan hari ini. Saya begitu gerimis tadi, sudah saya baca Al-Fatihah, ya Allah, kalau memang untuk kebaikan, tolong hentikan hujan. Dan Allah kabulkan. Maka ini kompak enggak ini? Coba semuanya, semuanya tepuk satu. Alah, kayak gini kok kompak. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk satu. Tepuk pramuka. Kuwi ngopo ra rampung-rampung pok. Nek dadi bendara kampung korupsi kuwi nambah-nambahi kampung. Mesti mungkin wong Madura sok nambah-nambahi. Taman kanak-kanak ya taman nak kanak itu semuanya. Nggih wong Madura jarine kata buyonnya itu orang Madura itu Pak Habibie aja kalah dengan orang Madura katanya. Oh, Pak Habibie itu mau ganti tiang bendera diganti tiang besi. Turun ngukur ketinggiannya langsung manjat ke atas. Kata Pak Habibie, sampean kok bodoh. Lu kok bodoh gimana? Kalau ngukur ketinggian tiang bendera enggak usah naik, cukup direbahkan, diukur panjangnya, nanti tahu tingginya. Lu yang bodoh sampean Pak Habibie. Ini ngukur panjangnya apa ngukur tingginya gitu. Kalau ngukur tingginya ya naik, kalau ngukur panjangnya ya, nah itu hebatnya itu. Niku guyone gitu. Wong Madura niku dari nek nabrak wong, pernah nabrak wong 16 mati. Ditakoni, kenapa kok nabrak orang sampai 16 mati? Karena dia nabrak orang hajatan, orang baru punya kerja ditabrak 16 mati. Lho kenapa kok bisa gitu, kata polisi? Rem saya blong. Lho rem blong kok ketabrak ke kanan, kok ke kiri? Ke kiri itu ada satu orang Pak polisi. Coba kalau bapak yang jadi sopir, satu orang mau nyebrang, dan kok ditabrakkan satu orang daripada 16 orang. Saya sudah mau nabrak dia Pak, cuman waktu saya tabrak, mau saya tabrak, dia nyebrang ke kanan ke hajatan, maka saya kejar ke situ. Itu hebatnya wong Madura. Jadi pilihannya benar betul, masya Allah. Tapi kalau nggak ada orang Madura, umroh dan haji kita kacau seluruh Indonesia. Maka berterima kasih pada orang Madura. Masya Allah, negara ini menjadi indah karena banyaknya orang Madura. Mudah-mudahan sukses terus orang Madura ini. Nenek keplok ini tambah-tambahi nak-anak. Halo. Rasulullah SAW lahir di dunia bukan untuk nyebar KPR BTN.

Tapi biarkan rame, tapi di tempatnya, biar enggak dekat dengan saya. Halo, saya ini orang psikologi. Psikologi itu tahu bu tentang kejiwaan. Dokter saya menih psikologi, saya ngajar menih psikologi, jadi apal. Psikologi ini gampang. Nek golek bojo, ojo golek wong wedok sing nganggo kacamata. Karena secara psikologis wanita yang berkacamata itu cenderung kurang setia. Kenapa? Karena wanita itu kalau berkacamata, kalau sudah punya suami, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamatanya itu. Enggak ada hubungannya, rasa dilepasi. Betul enggak? Jangankan itu, saya nebak karakter orang aja bisa dari garis tangan. Ada yang mau saya tebak? Boleh satu saja, tolong diangkat tangannya. Saya ingin tunjukkan. Satu, jangan banyak-banyak. Ibu, ibu aja, ibu. Ya. Ya. Agak maju, Bu. Ya, oke. Megar semuanya, megar, megar. Megar semuanya. Rapat, rapat. Rapat, rapat. Oke. Megar satu, megar satu, megar satu. Oke. Rapat lagi. Oke. Diremat sampai kenceng, di sampai kenceng, sampai kenceng, kenceng, terus dilepas. Saya peredaran darahnya biar kelihatan. Dilepas. Sekali lagi. Ya. Lepas. Oke, garis tangannya sudah menunjukkan, berbahagialah suami yang mendapatkan ibu. Ibu ini orang yang solihah luar biasa, dari garis tangannya kelihatan. Ibu ini penurut. Suruh gini mau, suruh gini mau, suruh gini mau, suruh gini mau, itu mau. Luar biasa, ini baik sekali ini, ya. Betul enggak? Betul. Ini contoh ibu yang baik, suruh gini mau, suruh gini mau, suruh gini mau, suruh gini mau. Luar biasa. Berarti suaminya luar biasa. Mesti anaknya akeh itu. Masya Allah. Coba sebelahnya. Oh, sebelahnya kurang baik karena enggak nurut. Ya, gimana? Ibu bapak semuanya. Halo. Rasulullah SAW diutus sebagai contoh karena setiap orang ingin nyontoh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Sungguh di dalam pribadi Rasulullah ada contoh yang baik. Karena setiap manusia ingin meniru. Dulu manusia itu gak bisa berenang dengan kencang, tapi karena melihat ikan maka bikin perahu, bikin gedek, bikin kapal biar menirukan ikan. Dulu orang gak bisa terbang karena ada burung, ada merpati, ada yang namanya apa, kecap, capung, maka semua orang bikin pesawat biar seperti capung. Pesawat pertama niru capung. Dulu orang itu gak bisa berlari kencang, tapi melihat kuda kok larinya lebih kencang, bikin sepeda, sepeda motor, mobil. Jadi setiap orang pengen meniru. Dan ternyata Allah tahu orang itu pengen niru, maka dibuatlah tiruan yang baik, yaitu Rasulullah. Rasulullah diutus dari manusia supaya orang bisa meniru. Kalau Rasulullah itu dari malaikat, kita gak bisa niru. Apa yang ditiru dari Rasulullah? Ini menjadi penting karena orang sekarang yang ditiru adalah tiru salah. Satu, secara surah. Surah itu penampilan. Mohon maaf sekali. Mohon maaf sekali. Rasulullah selalu berpenampilan yang rapi, yang bersih, selalu menutup aurat. Satu saja. Maulid Nabi ini mengajarkan kita, tolong, rusaknya akhir zaman ini diantaranya adalah aurat yang disebar luaskan begitu rupa, diumbar begitu rupa, bahkan aurat diperdagangkan. Sampai ditutup lokalisasinya aja diprotes. Kenapa? Karena orang sekarang tidak lagi tahu bagaimana Rasulullah mencontohkan. Ini masih lumayan baik kerudungnya cantik-cantik. Di Jakarta bu, sekarang ini pakai kerudung itu enggak, jangankan kerudung, pakai pakaian itu ting pecotot, ada namanya belah duren. Dulu belah duren itu hanya di depan bu, di dada. Sekarang tambah satu di punggung sini nih. Kelihatan, saya ini kalau dijemput bu oleh stasiun TV, jarang sekali duduk di belakang. Duduknya di depan supaya bisa ngobrol dengan sopir. Dan kalau saya bawa koin, mau saya masuk-masukkan ini, eneng celengan nak bonceng motor, masya Allah. Eneng bolongan eneng guring, mending nek putih, ireng-ireng, masya Allah di pamer. Sudah gitu kadang-kadang ting pecotot begitu rupa ini. Walaupun juga jangan over, terutama ibu-ibu, mohon maaf dalam hal pakaian busana, karena ini rusaknya zaman. Orang yang berpakaian tapi telanjang, pakaiannya sudah rapet tapi tipis. Dari transparan, dari plastik, atau ting pecotot. Kusting pecotot.

0: mati tulisi try me, wah cobalah aku, wah luar biasa. Pakai rok mini, dulu rok mini itu belahannya itu di samping di belakang, sekarang di depan. Roknya 15 cm, belahannya 10 cm, kari 5 cm, pas. Jadi jaraknya dengan ibu kotanya cuma 3 cm, dah cukup itu. Masya Allah. Begitulah sekarang ini, tapi juga jangan over, kerudung-kerudung sekarang juga berlebihan. Kerudung ini yang bagus sekarang gak gini nih bu. Kerudung itu wanita kan suka pamer, betul gak bu? Mulai nek gue cincin nek omongan karung ini nih. Pengajian sing isi sapa? Oh Pak Wijayanto, oh mesti suwe, oh luar biasa. Kalau nyanyi nih ngarep apa? Tola al-badru alaina min saniyatil wada. Biar ngerti nek cincinnya gede-gede. Mau neng pasar waru, takon rego jeruk ora kok ngene, Bu, jeruke sekilo piro, Bu? Sekilo piro? Ben ngerti nek gelange teng Probiak saka pergelangan teko ketek luar biasa luar banget. Untung sing jual wong Sidoarjo mau kalah, untune nganggo emas. Jadi jape ora 5.000, sekilo Bu, 10.000. Ah, mbok 5.000 tidak boleh, tidak boleh. Surah penampilan. Dan berapa banyak dari penampilan ini membuat banyak hal yang di antara rumah tangga ini terjadi. Satu, banyaknya perceraian. Dua, banyaknya perselingkuhan. Tiga, banyaknya orang yang nikah lagi. Empat, banyaknya disharmoni. Dari cara berpakaian. Karena sesungguhnya, Bapak Ibu, nanti saya kasih kuncinya bagaimana Rasulullah dalam berumah tangga. Penampilan yang baik. Surah penampilan. Yang kedua, sirah. Sirah Rasulullah ditiru, cara makannya, cara tidurnya, bahkan cara kencingnya, bahkan cara bersuami istri, bahkan cara apapun berkendaraan, semuanya pakai doa. Rasulullah itu baru mau keluar rumah sudah doa, bismillahirrahmanirrahim, mau naik kendaraan ada bismillahirrahmanirrahim, mudah jalan naik ada doanya, jalan turun ada doanya, turun mobil ada doanya, bahkan Masya Allah Bu, mau mencet jerawat aja ada jerawatnya. Ada doanya. Ya musawwir, ya mukabir, yang membesarkan, yang mengecilkan, maka kecilkanlah jerawat ini. Ada doanya. Bu ibu-ibu, aja bapak-bapak, bapak-bapak, keliru sing dicekel malah kecilkanlah malah jadi kacau. Halo. Bahkan mau kencing saja ada 32 aturan. Itulah sirah Maulid Nabi ini, bagaimana hidup kita niru Rasulullah dalam 24 jam. Karena meniru Rasulullah ini nanti ada kebahagiaan. Siapa kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Siapa yang cinta kepada Allah, cirinya bukan hanya bersolawat tetapi menirukan bagaimana perilaku Rasulullah dalam keseharian. Jangan kemana-mana, saya akan kembali, masih ada yang lewat berikut ini. Ya, yang pulang sebelum selesai saya doakan mudah-mudahan anaknya tambah banyak, langsung meteng nih. Masya Allah. Si cilik wis arep diadik neh, Masya Allah, luar biasa. Iya, sregep tenan, Masya Allah. Si, pon-pon. Ya, wis. Ya, alhamdulillah. Halo. Lanjut enggak? Lanjut nek kabeh mulai kari wong telu ya piye? Ya, lanjut ya. Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang bahkan cara kencing saja ada 32 aturan. Kencing itu dari mulai awal membukanya aja diatur, menghadapnya enggak boleh kehadap kiblat, apalagi di ruangan terbuka. Membukanya tidak boleh dibuka sebelum dekat dengan tempat kencing. Walaupun di ruangan sendiri kosong, tempat kencingnya di sana enggak boleh dibuka dari sini. Dibuka terus jalan klonteng, klonteng, klonteng, enggak boleh. Habis kencing pun ada istinja, ada istibrok, istibrok ada tiga cara. Kalau ini gak beres, nanti ada siksa di alam kuburnya. Ada orang nangis di dalam kubur, kenapa? Karena gak beres kencingnya. Kalau kencingnya gak beres, wudhunya gak beres. Kalau wudhunya gak beres, sholatnya gak beres. Kalau sholatnya gak beres, seluruh amalannya gak baik. Kelihatannya masalah kencing. Kencing tidak boleh di lubang-lubang binatang. Terutama anak-anak kecil di pinggiran begini nih. Boleh jangkrik, didudup, malah masuk. Terus dikuyui orang itu. Ya nek sing metu jangkrik, sing metu ulo. Terus nyokot jangkrik, wah luar biasa ini. Tidak boleh di air yang mengenang, di bawah pohon yang berbuah. Mulai kongoni Pak Marti, nonton TV. Wah serakwa tenang, nguyuh padahal durian yang jambu. Rampung nguyuh, jambu ini tiba kletok yang kono. Adi ini mulai, wah ini ada jambu kok kakak saya sudah lewat, kok enggak tahu. Kalau sudah rezeki kemanalah mau pergi? Oh, terus diambil, terus dicokot. Loh kok rasanya durian, Masya Allah. Ternyata kenokong aku nguyui lambini adini dewi. Betapa pentingnya kencing. Makan ada aturan. Makan dengan tangan kanan, usahakan dengan tiga jari kalau itu bisa. Kalau enggak minimal tangan kanan pakai doa dengan menunduk. Enggak boleh dengan mendungak. Semuanya ada aturannya. Dan itu sirah yang ketiga adalah sariro, perasaan hati kita. Jangan sampai ada iri, dengki, serai, dahwen, panasten, open, tumbah jujuan, gendong, mersbah, tulatul, fitnah, hibah, namimah, bakhil, cetil, medit, demit, pelit, pentel, bawel, cerewet, cikis, rumpi, ngerasani, suudon, sangka buruk. Oh, terutama ibu-ibu, banyak infotainment, gosip, nazar, musdalifah, afarat, abbas, rikina, dan seterusnya. Itu ibu-ibu. Karena biasanya penyakit ibu-ibu di bidang mulut. Kenapa ibu-ibu kalau pengajian kok rame? Karena ibu-ibu kelemahan dan kelebihannya di bidang mulut. Mulut dosa ya kayak wong wedok. Wong wedok niku rame mesti wong wedok. Sing mulih nggawa panganan mesti wong wedok. Kenapa kok udah rame? Karena ibu-ibu itu kaum hawa. Hawa itu mangap, hawa. Maka mudah rame. Bapak-bapak banyak tapi cenderung diem karena dia kaum Adam. Adam itu mingkem, orang semrongos apapun bilang Adam mesti mingkem. Ayo 1, 2, 3 Adam. Ratu angel Adam. Igawan bayi nganggu tangan angel Adam. Wanita banyak dosanya, maka rajin pengajian untuk mengukurkan dosa-dosanya. Sariro, terutama penyakit SMS, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Ini kalau ada door press sebelahnya untuk mobil, kok jenengan untuk payung, rasanya aduh kurang ajar. Pengennya kini dapat mobil sebelahnya payung. Dan anehnya kalau mobilnya tabrakan, rasain, syukurin, mudiaro, walaupun tidak diucapkan. Maka ini jadi penting untuk kita. Kenapa? Ini dari segi pribadi. Jadilah pribadi yang mempesona. Ini pesan Maulid Nabi yang pertama. Jadilah pribadi yang uswah qudwah. Jadilah ibu yang mempesona. Jadilah bapak yang mempesona. Minimal anak bangga dengan ibunya, anak bangga dengan bapaknya. Kalau saya besar seperti bapak saya, kalau saya besar seperti ibu saya. Jangan malah sebaliknya. Eneng panganan cepet dipangan. Ngopo munek ibu mulai mendidih. Sikat jauh ibu. Ibu imangan ini tak ada. Turunnya petah ngorok, ngentutan, ngeluran, ngantuan. Luar biasa. Ngakon adus ini contohnya bapak ini. Kono adus kono. Ambumu perengos kaya wedus. Persis bapakmu. Tahu enggak bapakmu itu udah 4 hari enggak mandi itu ya bapakmu itu. Berarti bapak tidak menjadi pribadi yang pesona. Sono. Belajar kono ngaji. Biar lulak lolok tulalit oon. Kaya ibumu. Ibumu ini ngaji seminggu ping telu. Ikro lagi jilid loro ya ibumu. Agar mau Quran. Sin patka sa. Sin kasro si. Sasi susah. Sasi susah. Endi sasi susah, beras intek pak, beras intek. Ibumu gawe support jantung, lho ngapa? Bapakmu ning kantor, kon mulai. Bapak-bapak segera pulang, ngapa? Kita kedatangan densus, ngapain? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga, itu sensus. Ayu-ayu raiso mbedakke sensus karo densus. Maka jadilah pribadi yang mempesona. Minimal anak bangga dengan ibunya. Anak bangga dengan bapaknya. Yang kedua, dalam keluarga. Mohon maaf, ini saya pesankan karena keluarga di Indonesia diganggu oleh 4 hal. 1, banyaknya perceraian. Di Indonesia ini setiap 1 jam ada 52 orang yang cerai. 52, 53 tambah Nazar dan Muzdalifah tadi. 53 tambah Farhat Abbas. 56 sama Isti Tigor pada jam cerai. Luar biasa. Dan rata-rata bu. Kuncinya dari ratusan orang yang cerai. 1, karena tidak ada amalan kebersamaan. Ini karena sudah cukup malam, saya kasih kunci-kuncinya dulu. Supaya enggak cerai, apapun putuskan bersama. Makan bersama, tidur bareng, pergi bareng, umroh bareng. Kalau perlu itu kayak Pak Sumardi itu, umroh bareng. Wah, luar biasa. Kemana-mana bareng, hebat. Kebersamaan. Ngecat rumah, putuskan bareng. Beli mobil, putuskan bareng. Tapi gimana pak, saya pengen hitam, istri pengennya putih, ya beli 2, hitam sama putih, gitu aja kok repot. Kayak Gus Dur itu loh bu, gitu aja kok repot, luar biasa. Maka kata Kiai Said Adil Sirot, Beliau ini insya Allah husnul khotimah, Allah yarham. Orang yang luar biasa. Kata Kiai Said Ali Sirot, Gus Dur itu belum bisa ditanyai malaikat. Karena malaikat nanyai orang dalam kubur, itu kalau orang sudah ditinggalkan peziarahnya. Padahal Gus Dur itu sampai hari ini di Jombang masih ada yang ziarah terus. Jadi malaikat mau nanya, oh ada orang gak jadi lagi. Oh ada orang gak jadi lagi. Insya Allah husnul khotimah beliau ini. Yang merepotkan lagi itu Mbah Surip. Mbah Surip itu mati, itu dikubur aja susah. Luar biasa. Ditidurkan, bangun lagi, bangun tidur, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Ditanya, man robuka, ha ha ha, man nabiuka, ha ha ha. Siapa Tuhanmu? Wah, siapa nabimu? Pak Gindong. Akhirnya malaikat jengkel. Wis kono golek nggon dhewe kono. Luar biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, amalan bersama. Tapi enggak bisa beli hitam dan putih, enggak bisa beli satu. Kalau gitu satu dicet hitam separuh, putih separuh. Sing seneng ireng ben ning arep, sing putih ben ning mburi. Apalagi semua tirukan. Sa'atain. Semua tidurkan sa'atain, rok'atain, kotrotain. Saya kasih ijazah supaya suami istri enggak mudah cerai. Jam 2 malam, 2 rekaat, 2 sholat sunnah, sholat tahajud 2 rekaat, jam 2 malam dengan 2 tetes air mata dari 2 orang suami istri. Kalau itu dilakukan, insya Allah tidak ada perceraian di dunia ini. Utang gak bisa tiap hari, seminggu sekali gak bisa, sebulan sekali gak bisa, tiga bulan sekali gak bisa, setahun sekali pas tarweh. Kalau itu gak bisa, terlalu, kata calon presiden gak jadi, Roma Irama. Padahal saya dukung sepenuhnya, tapi SBY menolak, karena mau ngambil istrinya. Ani, kembalilah padaku. Enak saja istriku mau diambil, akhirnya enggak jadi. Akhirnya gawe partai nopo iki? Partai apa enggak tahu sing sakniki ya, partai anyar, partainya Rumah Ilham. Wah, sing ngerti ketoke ketua cabang iki, masyaallah. Masyaallah, ibu bapak yang saya muliakan. Selanjut. Tapi gimana, Pak? Istri saya diajak sholat malam, alasannya menstruasi, alasannya berdalang. Enggak apa-apa menstruasi, temani sholat. Oh, menstruasi temani sholat. Aku sholat, kamu tidur. Biarkan suami sholat, ada istrinya. Waktunya sholat, biar dia tidur. Waktunya berdoa, istri suruh pindah bantalnya di pangkuan suami. Sehingga waktu suami berdoa itu jelas. Sing ditunggaki bojone dhewe apa bojone sowo, ya jelas. Kalau itu dilakukan, insya Allah tidak ada perceraian. Yang kedua, banyaknya perselingkuhan. Mohon maaf. Sering ada istilah rumput tetangga lebih hijau. Kenapa? Karena di luar-luar roknya mini-mini, seksi-seksi. Sementara yang di rumah kadang-kadang daster tuh seminggu digantung, dipakai. Nengkono seksi-seksi, bentuk postur tubuhnya aja kayak biola. Besar, kecil, luar biasa gitu. Sementara di rumah kayak gentong, insya Allah. Neng kono pakaiannya seksi-seksi mini-mini, di rumah kadang-kadang daster siji, penitine 5, masya Allah kayak peniti. Wanita di luar 100 meter baunya Bulgari, Pirkadin, Lacoste, Josevita, Estee Lauder, begitu wangi-wangi. Begitu neng omah bau balsem, PPO, Remasot, minyak kayu putih, minyak telon, keroan terus masya Allah. Kudungnya apik-apik, kebuka kudungnya putih, saya pikir lahirnya putih, koyok salon pasti trembel. Gimana suami mau betah di rumah? Ini penting bu, karena kadang-kadang sebaik-baik istri itu adalah yang menyenangkan kalau dipandang oleh suaminya. Tapi istri-istri sekarang menyenangkan kalau dipandang suami orang lain. Ketemu suami sendiri, stagining lewer, umbeli meler, segala macam. Begitu mau ketemu luar, sekarang ini kerudung itu 12 meter bu, yang namanya hijaber itu 12 meter, di sini diputar sana, putar sini, dihubung-hubung ini, utuh, didonke, unggah kene, hubung-hubung, jadi ini melaku kayak nyunggi sampah nih di masya Allah. Nang kene nang terowongan Kasablanka munggah rono, terus nang benjolan rene, terus digawe ora ape ini, harusnya gradasi, tidak boleh dua warna, enam warna, merah, kuning, hijau. Jadi enam partai ada di sini semuanya. Terus ya ini kurang bagus, Bu. Harusnya dibikin miring separuh. Jadi sing dalemane miring separuh nabrak mripat siji kok bajak laut. Masyaallah. Yang nanya bros lah, ini sudah ketularan. Bros dulu hanya kecil untuk jepit, sekarang 8 kanan kiri besar besar, masya Allah. Kau atas aja kayak bros ada rantai ini, aneh gembok ini gini, masya Allah. Kait mau lu gue miring terus kabutan bros, masya Allah. Luar biasa. Begitu hebatnya orang-orang sekarang ini. Kadang-kadang begitu rupa orang, tapi begitu berhadapan dengan suaminya sendiri ala kadarnya. Sebaik-baik istri yang sedap dipandang mata oleh suaminya. Ini menjadi penting untuk perhatian. Yang ketiga, banyaknya disharmoni, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Yang keempat, banyaknya poligami. Mohon maaf, ibu-ibu setuju gak dengan poligami? Bapak-bapak setuju gak dengan poligami? Saya tanya, ibu-ibu setuju gak dengan poligami? Bapak-bapak setuju enggak? Waduh. Ini rada kacau ini. Jumlah wanita dengan jumlah laki-laki banyak mana? Kalau wanitanya banyak, laki-laki sedikit, enggak boleh poligami, harus satu-satu. Berarti pasti ada wanita yang enggak kebagian suami, betul enggak? Maka wanita yang menolak poligami adalah wanita yang egois, kejam, dan tidak peduli kepada temannya sendiri. Orang yang egois dan kejam itu baik apa jelek? Jadi ibu-ibu setuju gak dengan poligami? Jadi ibu-ibu ini orang baik apa orang jelek? Angel ya ngomong karo wong bodoh-bodoh. Istri kalau sudah punya suami, pengen hidupnya berat apa ringan? Bapak-bapak tolong perhatikan, semua wanita pengen diringankan. Sekarang kalau suami satu yang layani tiga orang istri, kan jadi ringan. Jadi setuju dengan poligami? Oh, plin plan. Min celamin. Esok deli sore tem. Jadi pengen ringan, diringankan kok enggak mau. Namanya aja istri. Istri itu berapa? Tiga, kalau satu is one. Kalau dua is two. Kalau tiga is three. One, two. Jadi istri berapa? Ini istri apa is one? Besok kalau dikenalkan jangan mau. Istri, is one. Tanya Pak Kiai, di sini banyak Pak Kiai tadi di dalam. Romo Kiai tanya, ya Rasulullah, sahabat ditanya, sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah siapa yang paling kuhormati dalam hidup saya, siapa? Ibumu, kemudian siapa? Ibu, kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Ulangi, ulangi. Ya Rasulullah siapa yang paling kuhormati dalam hidup saya, siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Jadi kalau bapaknya satu, ibunya? Jadi setuju dengan poligami? Oh, enggak bisa berhitung. Ya sudah, pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan. Wanita kalau enggak mau di madu, dira. Sekarang saya tanya kepada bapak-bapak, menikahi wanita itu untuk membahagiakan atau untuk menyusahkan? Sekarang kalau suami nikah lagi, ibu-ibu susah apa senang? Susahnya di mana? Sakitnya di mana? Di sini sudah tembus sama sini. Dan anehnya, laki-laki kalau nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, lebih seksi, sembunyi-sembunyi secara siri, tidak diketahui istri. Kalau gitu dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki, oh ibu yang bengok. Itu menuduh. Itu suudon. Itu busuk hatinya. Tapi dasar laki-laki suka menangnya sendiri, betul enggak, Bu? Suka egois, betul enggak, Bu? Suka merasa super, betul enggak, Bu? Makanya saya enggak suka sama laki-laki. Saya paling benci sama laki-laki. Saya tidak anti poligami, saya tidak pro poligami. Alhamdulillah, Pak, saya itu senang sekali saya punya istri orang yang sangat baik. Istri saya itu 3 anaknya. Iya. Istri saya itu 3 anaknya. Istri saya dulu mahasiswi saya, selisihnya dengan saya 9 tahun. Habis kalau saya ngajar di UGM, istri saya selalu duduknya paling depan. Pernah saya ngajar, bukan nulis pelajaran, saya malah gambar wajah saya. Terus saya lihat, oh, kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Daripada dia patah hati, ya sudah saya nikahi. Tapi memang saya ancam, kalau enggak mau enggak saya luluskan. Akhirnya saya mau juga, dan sudah saya selidiki, istri saya itu anaknya orang kaya di Jogja. Ulama besar, bekas pabrik batik, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya enggak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini dibagi. Karena mertua saya sudah enggak ada dan sudah saya hitung-hitung paling enggak 1-2M pasti saya dapat. Kalau ya nanti bagi-bagi akan saya bikin program umroh murah. Setiap saya pengajian, saya ambil 2-3 orang, saya umrohkan murah. Kalau sudah dapat warisan 2-3M ini, ya bayar 10 jutaan nanti bisa saya bimbing umroh langsung. 10 juta bisa berangkat, tapi kumpulnya di Jeddah. Ya, di Jeddah. Ini saya tunggu di Jeddah, bawa uang 10 juta nanti saya antar semuanya. Ayo.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Radio Bahana FM. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Saatnya Anda menikmati ngopi spesial.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga. Harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya, sekarang skincare jadi prioritas. Tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh, teteh siapa?
2: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekik 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.

0: gue semua. Makasih.
1: DJ Musik Asoy.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Bayana semuanya. Edisi Ngopi Spesial bersama Bila di hari Sabtu ini, Sabtu 30 Mei 2026. Nah sobat Bayana, Bila akan sobat Bayana sampai nanti jam 8 ya sobat Bayana di ajang Ngopi Spesial pagi hari ini gitu. Nah gimana pagi sobat Bayana di pagi hari ini, di weekend ini gitu ya sobat Bayana. Apa kabar sobat Bayana? Semoga sobat di weekend ini gitu diberikan kesempatan untuk menikmati weekend ya sobat Bahana, untuk menikmati weekend setelah kemarin gitu hari kejepit gitu ya sobat Bahana, tanggal merah terus habis tanggal hitam lagi, dan ini alhamdulillah tanggal merah lagi, waktunya menikmati daging-daging kurban gitu ya sobat Bahana, waktunya menikmati daging bersama keluarga, olahan daging dari ibunda tercinta gitu ya sobat Bahana. Nah sobat Bahana, Bila hari ini pastinya akan bawa informasi dan obrolan-obrolan yang menarik dan seru sekali gitu ya sobat Bahana, dan pastinya tetap di Bahana FM Ngawi gitu. Nah sobat Bahana semuanya, bagaimana kabar di pagi hari ini? Tapi pagi hari ini itu ada yang berbeda sih. Tapi sobat Bahana, tadi biasanya gitu waktu Bila berangkat ke Bahana FM Ngawi, di jalan itu terpenuhi pesepeda dan pejalan kaki yang jalan-jalan gitu sobat Bahana, di sepanjang Trunojoyo biasanya, apalagi weekend gitu. Tapi hari ini kenapa nggak ada ya, tadi Bila melihat gitu sobat Bahana. Apakah karena cuacanya pagi hari ini cukup dingin gitu, membuat sobat Bahana semuanya mungkin olahraganya agak siangan gitu ya, atau memang nggak lewat sini ya sobat Bahana, atau memang nggak ada gitu ya. Tapi sobat Bahana, jangan lupa berolahraga ya, Bila cuma mau mengingatkan, karena entah itu seminggu sekali atau seminggu berapa kali disempatkan gitu ya sobat Bahana, entah berjalan-jalan atau hanya bersepeda gitu. Karena memang penting sekali sobat Bahana untuk kesehatan gitu. Selain kita harus menjaga pola makan, kita harus menjaga olahraga atau kefitan badan kita gitu. Selain kita menikmati olahan daging kurban yang mungkin masih ada satu kulkas gitu di rumah sobat Bahana semuanya, nah itu harus dinikmati sobat Bahana, suatu nikmat gitu setahun sekali gitu ya sobat Bahana. Ada juga yang daging kurbannya udah habis gitu ya, kayak Bila di rumah udah habis sobat Bahana. Jadi kalau mau minta spill menu resep sama sobat Bahana semuanya, kayaknya cuma untuk berbagi aja deh gitu. Nah hari ini sobat Bahana, Bila itu mau bahas beberapa masakan atau acara gitu after Idul Adha gitu. Bagaimana cara sobat Bahana menikmati kenikmatan daging kurban tahun ini gitu. Apakah sobat Bahana berkumpul bersama keluarga, mau nyate bersama, atau masak bersama, arisan bersama, atau sama besti-bestinya nih kalau malam nanti mau nyate bareng-bareng gitu. Boleh banget nanti diceritain dan di spill, Bila juga mau cerita nanti sobat Bahana. Pastinya pagi hari ini kita akan cerita dan ngobrol sama-sama gitu. Nah tapi sobat Bahana, sebelum itu Bila mau mengingatkan, kalau mau cerita atau share opininya gitu, langsung aja di 085-63-45-45-45. Mau ngobrol sama Bila juga boleh di 085-63-45-45-45 gitu ya sobat Bahana. Bila setia nemenin sobat Bahana sampai nanti jam 8. Jadi sobat Bahana semuanya jangan kemana-mana, setiap pagi hari sama Bila. Jadi setiap pagi hari ini gitu, atau pagi hari ini sobat Bahana lagi masak nih, bunda-bunda mau nyiapin menu sarapan yang spesial gitu, mumpung weekend, mumpung semuanya di rumah, sama daging kurban. Waduh, apa sih sarapan olahan daging itu yang mungkin sarapan kan biasanya nggak berat-berat banget nih sobat Bahana, apa sih yang pas gitu, apakah sup, apakah sate gitu sobat Bahana. Boleh banget di spill olahan di pagi hari ini atau masakan di pagi hari ini untuk sarapan, untuk sarapan dan pastinya menu yang spesial gitu. Boleh banget ya, mudah-mudahan di spill di 085-63-45-45-45. Nah sobat Bahana, ngomongin sama sarapan nih sobat Bahana, apakah sobat Bahana semuanya nih, apakah juga ada nih yang udah sarapan, malah sarapannya nggak sama masakan di rumah nih. Ada juga biasanya sobat Bahana yang
bosan gitu, baru beberapa hari dimasakin daging itu udah bosan, terus makannya beli gitu. Nah sobat Bana, tapi gitu biasanya biar gak bosan nih Bila punya tips pastinya. Nah nanti Bila sampaikan tips biar gak bosan nih sama olahan daging yang itu-itu aja. Mungkin banyak variasi, nanti Bila sampaikan masakan-masakan yang menjadi tips agar tidak bosan gitu. Tapi setelah yang satu ini ya sobat Bana, nanti kita kembali lagi bersama tips-tips dari Bila.

Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya no makeup makeup look. Kelihatannya nih kayak nggak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Kembali bersama Bila Sobat Bahana di pagi hari ini yang akan nemenin Sobat Bahana semuanya sampai nanti jam 8 gitu. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol Sobat Bahana tentang beberapa olahan gitu ya, tentang daging kurban dan bagaimana menikmatinya bersama keluarga mumpung weekend gitu ya Sobat Bahana. Dan pastinya gitu, ini bisa jadi PR buat bunda-bunda nih, yang harusnya biasanya weekend cuman masa ini itu. Nah, ini menantang sekali ya bunda-bunda, weekend dituntut untuk mengolah daging kurban yang sebanyak itu mungkin masih di rumah gitu. Nah Sobat Bahana, selain gitu, selain olahan mungkin sate, gulai, terus rendang, apalagi nih biasanya makanan kesukaan atau olahan kesukaan Sobat Bahana gitu, yang pastinya akan merepotkan para bunda-bunda yang di rumah gitu. Tapi satu tips Sobat Bahana yang bisa kasih biar tidak bosan dengan daging kurban, selain menikmati dan menyantapnya, tolong dibantu bunda-bundanya untuk memasak mungkin ya Sobat Bahana. Nah itu biasanya suka masak, tapi giliran udah matang, wah udah kenyang tuh Sobat Bahana. Rata-rata yang masak tuh gitu. Ada juga Sobat Bahana kayak yang lagi bakar-bakar sama besti-bestinya, bikin sate sama besti-bestinya. Biasanya tuh yang diincar bukan yang pas matang, bukan pas menikmatinya, tapi momen masaknya Sobat Bahana. Yang dinikmati itu momen masaknya. Masaknya tuh lama, dari habis maghrib sampai jam 7 habis isya. Terus habis udah matang Sobat Bahana, wah 5 menit habis bis tuh satenya. Biasanya kayak gitu Sobat Bahana. Jadi yang dinikmati tuh momen memasaknya, momen kebersamaannya gitu. Nah Sobat Bahana sendiri sama besti-bestinya juga apakah ada rencana atau agenda untuk nyate bersama gitu? Atau buat bunda-bunda nih, apakah ada agenda masak bersama keluarga juga kayak arisan kayak gitu Bunda? Boleh banget di-spill nih menunya apa aja nih, selain mungkin yang biasa itu sate, gulai, rendang kayak gitu ya. Tapi bisa juga Sobat Bahana, daging ini dibuat olahan untuk cemilan gitu Sobat Bahana. Itu lebih menarik lagi, dibuat olahan untuk cemilan kayak rice ball. Kayak rice ball kan gak terlalu berat gitu ya, nasi mungkin atasnya cuman dagingnya dikit gitu Sobat Bahana. Terus ada lagi mungkin isian itu kebab gitu Sobat Bahana. Nah itu juga bisa gitu. Jadi gak melulu tentang makanan berat sebetulnya Sobat Bahana. Tapi gitu, kembali lagi sama yang masak gitu Sobat Bahana. Biasanya kalau udah capek ya Sobat Bahana, berhari-hari masak itu-itu aja, wah ini bingung nih. Nah, buat bunda-bunda boleh banget nih di-spill buat referensi para bunda-bunda yang lain atau Sobat Bahana yang lain untuk masakan biar nggak membosankan itu gimana sih? Atau masak apa sih ya biar nggak membosankan gitu? Bunda-bunda yang lagi berjuang gitu ya dengan ide-idenya setiap pagi, mau masak apa ya ini buat sarapan, mau masak apa ya ini buat makan siang dan makan malam gitu. Apalagi bahannya itu-itu aja gitu. Jadi semangat bunda-bunda, ayo kita kreatif berinovasi dengan masakan-masakan yang enak gitu ya Sobat.

tiba-tiba ada yang bikin mie kuah di rumah. Waduh, itu Sobat Bahana, rasanya seperti wah murka itu. Tapi Sobat Bahana, itu memang mungkin bentuk dari biar tidak bosan gitu ya Sobat Bahana. Jadi mungkin biar tidak bosan, tipsnya itu diselingi Sobat Bahana, tidak hanya masak itu daging aja, mungkin ada olahan tempe atau tahu atau olahan sayur gitu Sobat Bahana, biar tidak bosan gitu. Nanti kalau bosan, endingnya malah nggak kemakan gitu ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana yang lain yang mau cerita atau spill resep dan menunya di pagi hari ini, sarapannya apakah spesial juga atau malah pagi hari ini belum dimasakin untuk sarapan nih? Nah masak sendiri Sobat Bahana, coba sensasi masak, sensasi bunda-bundanya setiap hari itu masak tuh seperti itu Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana bisa banget share opini atau ceritanya di 0856 3454545 gitu. Bila tungguin sampai jam 8 nanti Sobat Bahana, masih banyak waktu gitu sama Bila di pagi hari ini.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh iya.

0: Ini soft fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500, tau? Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting...

0: Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.
1: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, tadi kan udah membahas-bahas nih tentang beberapa olahan daging di pagi hari ini. Tapi Sobat Bahana, jangan lupa di pagi hari ini, selain membahas olahannya gitu, saking serunya membahas olahan sampai nanti jam 8 sama Bila, malah bunda-bundanya di pagi hari ini lupa mau masak apa gitu. Lupa mau masak ya Sobat Bahana, saking serunya dengerin gitu ya Sobat Bahana. Nah jangan lupa nih bunda-bunda, sambil masak sambil dengerin Bila di pagi hari ini, mungkin nanti ada resep atau menu yang cocok gitu Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana, selain olahan daging kurban untuk lauk gitu Sobat Bahana, untuk lauk di pagi hari ini atau nanti siang gitu, ada juga Bila ini olahan yang cemilan gitu Sobat Bahana, bisa untuk cemilan atau makanan ringan aja. Contohnya mungkin bisa buat abon sapi gitu, atau keripik daging nih Sobat Bahana. Nah atau juga bisa jadi kebab mini gitu Sobat Bahana, atau sekedar dendeng gitu. Nah Sobat Bahana semuanya, apakah Sobat Bahana juga tim suka cemilan seperti ini, atau tim yang sukanya malah makanan yang untuk lauk gitu Sobat Bahana? Apakah Sobat Bahana punya perbedaan antara kedua ini? Mungkin ada bunda-bunda nih biasanya bersuara nih bunda-bunda, karena apa? Cemilan itu bikinnya susah kak, terus habis itu enak yang masakan aja, itu sekali bikin banyak dimakan habis gitu. Kalau cemilan bikinnya susah, terus habis itu lama, terus gak kenyang gitu rata-rata Sobat Bahana. Kalau lauk kan biasanya pakai nasi makanya kenyang, kalau cemilan kan dicemilin aja tuh. Nah gitu. Nah Sobat Bahana semuanya, apakah gitu, apakah Sobat Bahana juga merasakan ini gitu ya? Apakah ada ketidakkenyangan gitu kalau ngemil makanan seperti ini? Apakah Sobat Bahana juga tim yang masakan yang buat lauk gitu deh Sobat Bahana? Nah kalau masakan Sobat masakan yang lauk ya Sobat Bahana, kalau di keluarga Sobat Bahana semuanya sukanya yang masakan lauk gitu, berarti bunda-bunda itu harus bener-bener pintar untuk memilih resep atau mau masak apa, biar gak rasa nggak membosankan gitu. Terkadang gitu masaknya itu beda, resepnya beda, tapi mungkin kelihatannya sama, malah dibilang kok masakannya ini terus gitu. Ada juga yang nggak gitu Sobat Bahana, padahal itu udah beda. Nah itu membuat bunda-bunda itu capek untuk masak dan udah nggak nafsu makan gitu. Jadi Sobat Bahana harus bisa memvariasi gitu biar tidak bosan. Nah atau Sobat Bahana yang mau masak atau nyate sama besti-bestinya juga nih, jangan lupa ya Sobat Bahana, bumbu-bumbunya jangan sampai kelupaan gitu. Tapi kalau nyate enaknya malam hari kan Sobat Bahana, kalau jam segini enggak sih, karena jam segini enaknya sarapan gitu di rumah menikmati masakan bunda-bunda gitu. Kalau nyate nanti malam aja atau malam hari ini, mumpung malam minggu ya Sobat Bahana, malam minggu bakar sate, waduh enak sekali tuh nanti malam sambil ngopi. Wah syahdu ya Sobat Bahana, apalagi besok masih libur gitu. Nah masih libur, masih bisa menikmati weekend gitu Sobat Bahana, gak terburu-buru karena mau besok kerja pagi, atau gimana besok kalau gak bangun pagi gitu gara-gara malamnya nyate sama ngopi. Waduh, jangan lupa untuk tidur tepat waktu ya Sobat Bahana, dan jangan lupa untuk makannya gitu yang teratur biar badan tetap sehat dan fit gitu. Jangan sampai gara-gara keenakan menikmati daging kurban ini di minggu ini, di weekend ini gitu, sampai lupa yang namanya tidur gitu ya Sobat Bahana. Ngemil, terus makan, terus masak, terus gitu ya Sobat Bahana. Jangan sampai gitu ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana, Bila akan kembali lagi nanti, pastinya akan memberitahu Sobat Bahana beberapa tips atau gitu cerita-cerita dari Sobat Bahana semuanya.

0: Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Oh, oh, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, iya to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu digelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
5: Toko Udin, Pojo Watu Sambung, Bloro.
4: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
5: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
6: Uki Sumadio datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Balana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Balana, gimana nih? Sobat Balana, apakah sudah menemukan menu spesial untuk sarapan di pagi hari ini ya, Sobat Balana? Pastinya untuk menemani kumpul bersama keluarga di weekend ini, menikmati daging kurban gitu. Dan Sobat Balana, pastinya belum habis ya, Sobat Balana. Di rumah masih ada ya, Sobat Balana, untuk diolah gitu ya di weekend ini gitu. Sobat Bana, kalau boleh bila spill nih beberapa menu camilan gitu yang bisa menemani Sobat Bana kumpul sama keluarga. Dan ini bisa dari daging kurban gitu. Contohnya satu ada abon sapi Sobat Bana. Nah, ini awet, bisa untuk lauk juga ya Sobat Bana. Mungkin yang mau olahan daging tapi nggak berat gitu, yang biasanya rendang ataupun olahan opor ataupun sate yang pakai bumbu yang berat-berat kayak gitu Sobat Bana. Nah, ini ada menu juga dari daging tapi enggak berat banget, makanan ringan tapi juga bisa untuk lauk gitu Sobat Bana. Nah, ini juga bisa jadi tips buat Sobat Bana semuanya, mungkin agak bosan udahan Sobat Bana, tapi gitu jangan cepat bosan Sobat Bana, dinikmati nikmat tahun ini gitu ya Sobat Bana. Nah, ini bisa setahun sekali atau mungkin juga lain kali itu bisa beli daging gitu ya Sobat Bana, tapi nikmatnya itu berbeda gitu ya Sobat. Nah, nikmat daging kurban dan daging beli pastinya berbeda ya Sobat Bana. Terus untuk Sobat Bana semuanya yang di pagi hari ini sudah sarapan daging gitu, boleh banget di spill apakah diolah seperti apa gitu sama bunda-bundanya di pagi hari ini, atau udah ada yang habis juga nih. Wah, itu satu rumah doyan semua ya Sobat Bana, satu rumah doyan semua, semangat semua untuk menikmatinya gitu. Nah, tapi Sobat Bana nanti bila akan kembali lagi di sesi kedua ya Sobat Bana, ternyata sesi pertama ini sudah selesai gitu. Bila akan kembali lagi di sesi kedua nanti, pastinya kita akan ngobrol dan membahas lagi itu tentang olahan-olahan atau makanan gitu di weekend ini ataupun kegiatan Sobat Bana di weekend ini gitu. Tetap di sini di Bana FM Ngawi.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.